wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Stay tuned!

0: best music every time, every day.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
3: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
2: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
3: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
4: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Now, you are listening. 93 FM.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini bermula dari rekomendasi hasil World Conference of Minister Responsible for Youth pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional diperingati akan sebuah wujud peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muda dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan. Kemudian 12 Agustus 1877, penemuan satelit Mars. Seorang ahli astronomi bernama Asap Hall berhasil menemukan satelit di planet Mars yang bernama Deimos dan Phobos. Selain itu, ia juga menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda rotasi Saturnus serta massa Mars. Selanjutnya, 12 Agustus 1960, satelit komunikasi pertama diluncurkan. ECHO atau dikenal dengan HERO adalah satelit komunikasi pasif pertama milik Amerika Serikat, terbuat dari balon metal berdiameter 30 meter dan 40 meter. Berturut-turut, kedua satelit itu diluncurkan pada tahun 1960 dan 1964.

0: dibuat oleh Lembaga Antariksa NASA. Kemudian 12 Agustus 1990, fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan. Fosil Tyrannosaurus Rex terlengkap dan terbesar ditemukan di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Fosil tersebut lantas diberi nama Sue. Fosil itu diperkirakan berusia 60 hingga 67 juta tahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kue ki isi enom kok gampang melorot tole. Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit. Ayo dengar suara Madiun.
3: Kok ribet banget sih ngurus sana ngurus ini?
4: Apa sih? Kok pagi-pagi udah ribut?
3: Ini nih, mau ngurus izin usaha, tapi nggak tahu syaratnya apa. Gimana ya?
4: Udah, gak usah bingung. Kan ada Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun. Ya, betul sekali. Program acara Halo Perizinan disiarkan di 93 FM LPPL Suara Madiun. Setiap hari Rabu, minggu kedua, pukul 3 sampai 4 sore. Program ini membahas tentang masalah perizinan, memberikan edukasi, tips and trick agar masyarakat lebih mudah memahami dan tidak ribet seputar perizinan. Mau tahu cara ngurus perizinan di Kota Pendekar? Dengerin aja Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat sore sahabat Suara Madiun semuanya. Jumpa lagi bareng saya Amanda di program Halo Perizinan Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semua tetap happy, tetap semangat juga ya untuk belajar dan juga kembali menambah edukasi kita bersama di program Halo Perizinan sore hari ini. Tentunya kita akan membahas tema yang sangat dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk pemilik usaha nih sahabat Suara Madiun, yaitu MAS 2.1 atau 2.1 atau Madiun Kota Single Submission. Nah, seperti biasa di program Halo Perizinan sore hari ini kita akan ngobrol santai tapi juga tetap informatif ya seputar berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan. Dan pastinya sahabat Suara Madiun semuanya, buat yang belum tahu ya, MAS atau Madiun Kota Single Submission ini merupakan sistem pelayanan perizinan milik pemerintah Kota Madiun yang dikembangkan oleh DPMPTSP untuk memudahkan masyarakat pemilik usaha mengajukan perizinan secara elektronik nih sahabat Suara Madiun. Dan menariknya, MAS itu terus mengalami perkembangan sampai sekarang kita mengenal MAS 2.1. Nah, apa sih yang baru dari MAS 2.1, kita akan membahasnya sore hari ini bersama dengan narasumber spesial. Ada Bapak Insinyur FX Iwan Dwisanto MSI. Beliau merupakan analis kebijakan ahli madya atau koordinator bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sekaligus agen perubahan di DPMPTSP Kota Madiun. Kita sapa dulu Pak Iwan. Selamat sore Pak Iwan.
1: Selamat sore Kak Amanda.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Sehat
0: semangat
1: saja.
0: Ya Pak Iwan ya. Yeah. Topik kali ini menarik ya Pak Iwan ya untuk kita bahas karena
1: selalu
0: ini
1: menarik.
0: Betul. Karena ini selalu merupakan menarik. Yang pertama kali ya, yeah, dikupas tuntas di media radio Suara Madiun tentang MAS 2.1. Ini kita nyebutnya MAS 2.1 atau 2.1 ini Pak Iwan?
1: Ya yang mudah saja, 2.1.
0: 2.1 ya. Itu ya, ya, yang belum banyak diketahui oleh masyarakat apalagi pengguna pelayanan perizinan di Kota ya. Madiun tentunya ya. Nah, kalau kita melihat tema Halo Perizinan sore hari ini Pak Iwan, yang menjadi latar belakang pemilihan tema ya. Kali ini apa sih Pak? Silakan.
1: Ya. Jadi yang pertama kali ingin saya sampaikan bahwa MAS atau Madiun Kota Single Submission itu merupakan inovasi ya pelayanan digital yang dimiliki oleh DPMPTSP yang dikembangkan dari waktu ke waktu ya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan perizinan secara elektronik.

0: istilahnya mengumumkan ke masyarakat bahwa untuk perizinan tertentu itu syaratnya ada dan ini itu dan sebagainya seperti itu. Kemudian pemohon itu sulit memantau sampai sejauh mana proses izinnya. Jadi kalau sebelum ada emas itu kita tidak pernah tahu kapan mau keluar izin itu. Mau 3 hari, mau 1 minggu, mau 1 bulan, itu tidak ada kejelasan. Kemudian proses pelayanan ini kan memang juga melibatkan beberapa perangkat daerah, sehingga memang harus ada transparansi dan keterbukaan seperti itu ya. Dan kepastian ini juga diperlukan di dalam proses pelayanan agar masyarakat juga bisa mengetahui sampai di mana proses yang saya ajukan gitu ya. Nah, karena DPMPTSP kemudian ini mendorong digitalisasi dalam pelayanan perizinan ya, maka dibangunlah sistem ya yang memungkinkan pengajuan dilakukan secara elektronik. Jadi sudah tidak ada barang-barang kertas lagi seperti itu ya. Kemudian DPMPTSP kemudian mendefinisikan MAS ini sebagai sistem aplikasi website yang terintegrasi untuk memudahkan pengajuan perizinan berusaha, berusaha ini yang tidak selesai di OSS ya, dan maupun yang non berusaha. Okay. Jadi sejarahnya MAS ini ada sejak tahun 2018, karena di 2017 ada program Sister City dengan Pemkot Bandung pada saat itu, sehingga pemerintah kota memfasilitasi kami dengan Pemkot Bandung untuk juga mengadaptasi proses perizinan yang ada di sana, begitu ya, sehingga kami kemudian di 2018 itu kami kemudian meluncurkan pada saat itu MAS, tetapi MAS pada awalnya itu memang dikerjakan oleh pihak ketiga yang juga mengerjakan aplikasi yang ada di Pemkot Bandung seperti itu. Tetapi di tahun 2021 memang kami mempublikasikan secara aktual ke masyarakat tentang MAS ini. Jadi istilahnya selama 3 tahun masih banyak sekali pembedahan-pembedahan meskipun itu sudah bisa dilakukan permohonan di MAS seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau kita ingin kenal lebih dekat lagi dengan MAS atau aplikasi MAS tersebut, Pak Iwan, ya ini sejauh apa sih Pak aplikasi MAS tersebut dan pastinya MAS itu diperuntukkan untuk mengurus perizinan yang seperti apa?
0: Ya. Jadi MAS itu adalah aplikasi sistem pelayanan perizinan milik pemerintah Kota Madiun yang dikembangkan oleh DPMPTSP begitu ya, untuk memudahkan masyarakat mengajukan perizinan secara elektronik. Kita tahu bahwa di 2018 itu sebenarnya sudah ada bibit OSS, tetapi baru 2020 perizinan berusaha secara OSS itu menjadi nyata dan dipakai seperti itu ya. Nah, pada awalnya MAS ini dipakai dua-duanya, berusaha dan non berusaha seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya daerah kota lain tidak mempunyai, kami sudah mempunyai lebih dulu. Kita sudah mempunyai lebih dulu pemerintah kota melalui DPMPTSP seperti itu ya. Kemudian MAS ini lahir sebagai inovasi ya DPMPTSP untuk menjawab kebutuhan transformasi pelayanan. Jadi kami harus berubah karena kesulitan-kesulitan atau perkembangan masyarakat yang saya sebutkan di awal tadi, ya kan? Dan kemudian menuju dari sistem konvensional menjadi pelayanan digital, harapannya apa? Supaya mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan yang penting adalah akuntabel. Jadi istilahnya selesainya kapan, SOP-nya seperti apa dan sebagainya, semua dapat terukur seperti itu ya. Dan MAS ini dikembangkan untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan dan memantau proses perizinan. Jadi tidak saja untuk mengajukan, tetapi dia bisa memantau berapa lama di pejabat-pejabat yang harus memverifikasi MAS seperti itu ya. Dan sekaligus juga mendukung integrasi proses pelayanan dengan perangkat tim daerah. Jadi istilahnya yang akan memvalidasi MAS ini tidak saja DPMPTSP tetapi juga perangkat dinas teknis yang akan memberikan rekomendasi untuk izin-izin tertentu seperti itu ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian MAS ini diperkuat dengan adanya tanda tangan elektronik seperti itu ya. Dan terus disesuaikan sesuai dengan perubahan regulasi. Jadi setiap kali ada perubahan regulasi juga MAS mengalami konten yang berbeda. Jadi ada perubahan seperti itu ya. Jadi selalu update. Jadi kami bisa untuk kemudian mengubah apa yang di dalam MAS ini sehingga terus istilahnya sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia ini.
1: Oke, baik. Jadi memang Mas ini merupakan aplikasi khusus yang diciptakan oleh pemerintah Kota Madiun.
0: Betul.
1: Dan Masnya juga di dalam hal ini di PMPTSP Kota Madiun. Ya.

0: untuk memfasilitasi para pengguna layanan yang juga tentunya belum ada di OSS RBA. Betul. Begitu ya Pak Iwan ya.
1: Jangan salah, meskipun ini adalah program Sister City, aplikasi kami berbeda dengan yang di Bandung seperti itu ya.
0: Oke, baik.
1: Nah, karena tiap kota kan juga punya kepentingan berbeda ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini memang sudah dirancang khusus untuk Kota Madiun, pemilik usaha dari Kota Madiun. Betul. Pastinya ya Pak Iwan ya. Oke, luar biasa ini ya. Ini pastinya juga sudah istilahnya seluruh pelaku usaha yang dari Kota Madiun ini semuanya kebutuhan layanan perizinannya sudah tercantum dalam MAS begitu. Betul. Ya Pak Iwan ya. Oke, nah kemudian Pak Iwan, bedanya dengan OSS RBA ini seperti apa?
1: Ya, jadi kalau kita bedakan ya, memang secara fungsi utama dan penerbitnya memang berbeda ya. Jadi kalau sistem OSS itu perizinan berusaha yang menjadi kewenangan sistem OSS ya, dan penerbitnya tentu saja adalah lembaga OSS. Kemudian kalau MAS itu perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Madiun seperti itu ya, dan di penerbitnya tentu saja adalah DPMPTSP Kota Madiun sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bapak Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP. Berbeda dengan SIMBG juga begitu ya, itu perizinan persetujuan terkait bangunan gedung ya, dan penerbitnya adalah tentu saja sistem Kementerian PUPR atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ada lagi kami juga menggunakan MPPD begitu ya, itu banyak sekali aplikasi yang dipergunakan sekarang ini, dan itu adalah MPPD perizinan terkait izin tenaga medis dan tenaga kesehatan seperti itu ya, dan tentu saja penerbitnya adalah sistem kementerian yang dimiliki oleh Menpan RB ya, dan kewenangannya diberikan kepada DPMPTSP kabupaten kota setempat. Tergantung regulasinya memang mengatakan demikian ya. Jadi izin nakes dan izin tenaga medis itu dikeluarkan oleh kepala DPMPTSP kabupaten kota.
0: Oke, baik, jelas sekali ya udah disampaikan oleh Pak Iwan tadi perbedaan antara OSS RBA, MAS, kemudian juga ada tambahan lagi SIMBG dan juga MPPD begitu ya. Oke, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, perjalanan dari MAS itu tadi sudah hadir sejak tahun 2018 dan kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat di tahun 2021 begitu ya. Nah, ini bisa diceritakan Pak Iwan, gimana perjalanan MAS dari awal terbentuknya sampai sekarang?
1: Jadi MAS sudah ada sejak 2018 itu akibat program Sister City ya dengan Pemkot Bandung, tapi kita, yang mengerjakan itu adalah pihak ketiga. Kemudian catatan resmi dari kami bahwa DPMPTSP menunjukkan artikel mengenai MAS yang dipublikasikan pada 8 April 2021. Jadi kami meng-SK-kan secara resmi ya MAS ini sebagai inovasi pelayanan publik yang dimiliki oleh DPMPTSP, dan MAS itu kita jelaskan di dalam SK kita bahwa MAS itu adalah sistem berbasis website yang terintegrasi untuk memudahkan pengajuan perizinan berusaha dan non berusaha. Jadi paling tidak sejak April 2021 secara resmi, meskipun sudah dipergunakan sejak 2018 ya, bahwa MAS itu telah menjadi layanan yang diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat. Kemudian tahun 2022 MAS ini kita perkuat dengan tanda tangan elektronik. Jadi setiap izin itu sudah ada tanda tangan elektroniknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan tonggak pentingnya adalah terjadi pada 18 Mei 2022, di mana MAS saat itu dinyatakan lulus uji kesesuaian e-sign oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN ya, dan kemudian diserah terimakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur saat itu. Jadi sudah lulus uji MAS itu soal keamanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan TTE-nya seperti itu. Dan ini penting karena digitalisasi pelayanan tidak cukup hanya menggunakan secara online, tetapi harus ada mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tanda tangan elektronik yang sah. Kemudian tahun 2023 ini MAS ini kita nyatakan, kita masukkan sebagai inovasi smart government. Ya, jadi bersama teman-teman di Kominfo itu istilahnya ada banyak kemudian inovasi yang kita daftarkan itu sebagai dalam rangka untuk menjamin ya pemerintahan yang smart seperti itu ya. Dan pada data inovasi Smart City Kota Madiun, MAS ini tercatat sebagai inovasi DPMPTSP sejak 2 Juni 2023. Jadi sudah sah ya sebagai salah satu item atau inovasi untuk smart governance. Kemudian hal ini juga memperlihatkan bahwa MAS itu sekarang bukan hanya proyek milik DPMTSP, tetapi juga bagian yang terintegrasi dan strategi transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun, seperti itu ya. Jadi menjadi salah satu kebanggaan MAS ini milik pemerintah Kota Madiun. Kemudian tahun 2024 MAS itu terus disesuaikan dengan perubahan regulasi. Jadi kalau ada perubahan tentang misalnya izin tenaga kesehatan, tenaga medis dan sebagainya, langsung kita bisa langsung kita bisa rubah karena MAS ini kita juga mempunyai kuasa untuk merubah, seperti itu, karena kita itu adalah milik sendiri, seperti itu ya. Jadi MAS ini juga terus diperbarui mengikuti perubahan kebijakan nasional. Jadi contohnya di tahun 2024 setelah terbit Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan kebijakannya, maka DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Dinkes serta organisasi profesi untuk menyesuaikan persyaratan perizinan tenaga kesehatan pada aplikasi MAS. Dan ini menunjukkan bahwa MAS itu bersifat dinamis, bukan aplikasi yang sama sekali tidak bisa dirubah, seperti itu. Jadi luas seperti itu ya. Kemudian tahun 2025, kemudian kami memikirkan bahwa MAS ini harus kita kelola sendiri, bukan pihak ketiga. Jadi dimulailah pada tahun 2025 kita bekerja sama dengan Dinas Kominfo, kemudian menjadikan MAS ini sebagai aplikasi yang dari A sampai Z itu kita kerjakan sendiri. Jadi kita rubah sistemnya, meskipun sistemnya sama dengan MAS lama, tapi semua yang ada di dalamnya, pirantinya, itu kita bikin baru, seperti itu ya. Dan kemudian lahirlah pada saat itu New MAS ya, atau MAS 1.0, seperti itu ya. Dan perkembangan besar terjadi di 2025, di mana MAS itu terus melakukan pematangan ya, pematangan untuk proses ini. Dan Pemkot Madiun mengarahkan agar pengembangan aplikasi layanan publik ini dilakukan secara mandiri oleh internal, begitu ya, dan sebelumnya dilakukan oleh pihak ketiga. Sehingga pada 6 Agustus 2025, kami DPMPTSP, Kominfo dan tim teknis pelayanan non perizinan begitu ya, non berusaha, melakukan bimtek dan uji penggunaan aplikasi MAS yang baru ya. Dan kemudian versi-versi berikutnya itu juga kita mengalami perkembangan, sehingga kemudian pada tahun 2025 akhir itu kita munculkan MAS versi kedua. Bedanya MAS versi pertama dan MAS kedua adalah di MAS kedua itu ada proses pembayaran yang lebih fleksibel, pembayaran retribusi, kemudian pajak daerah dan sebagainya, di mana masyarakat istilahnya diberitahukan secara aplikasi. Kalau dulu kan manual ya, jadi kami WA kepada pemohon yang kemudian harus membayar retribusi. Di MAS 2.0 itu sudah tidak ada lagi. Mereka mendapatkan informasi langsung dari akunnya. Jadi dan bisa pembayaran pajak daerahnya itu bisa dilakukan melalui tiga hal. Transfer ke kas daerah, pembayaran dengan kris ya, dengan virtual account. Jadi tiga. Jadi ini bisa dipilih masyarakat, sehingga memudahkan, fleksibel, seperti itu ya. Dan ini menunjukkan adanya tahapan pengembangan aplikasi. Kemudian di 2026 kami juga mendesain kembali MAS ini, sehingga tampilannya menjadi berbeda, serba baru, fresh dan sebagainya, sehingga kita namakan 2.1 di 3 Agustus 2026, seperti itu.
0: Oke, ya. Baik. Jadi perjalanannya panjang sekali begitu ya, panjang Pak Iwan, ya, dari 2018 sampai 2026 sekarang bisa dinikmati layanan tersebut untuk.
1: Dan sampai sekarang MAS ini berkembang menjadi platform pelayanan digital DPMPTSP dengan fitur ya, pengajuan, monitoring, persyaratan, pengaduan, peta perizinan dan investasi. Jadi langsung terhubung MAS pada peta investasi dan peta perizinan ya. Dan tentu saja tanda tangan elektronik, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi yang melatar belakangi penyempurnaan MAS dari awal 2018 sampai versi 2.1 ini adalah adanya penyempurnaan di setiap serinya begitu ya.
1: Betul. Dan kita hubungkan dengan inovasi-inovasi yang kita punya. Jadi begini, kita punya peta sebaran perizinan, kemudian peta investasi. Begitu ada keluaran di MAS ya, jadi izin terbit. Jadi di peta perizinan itu langsung dia menunjukkan titiknya. Jadi kalau masyarakat membuka peta perizinan, mau lihat dokter praktek ya, ini di jalan ini, izinnya nomor berapa, itu ada. Masa berlakunya sampai kapan ada. Begitu Mas mengeluarkan yang baru, ya, kalau dalam misalnya orangnya sama, tentu izin yang lama akan terhapus dari peta dan digantikan dengan izin yang baru. Seperti itu ya.
0: Okay.
1: Jadi langsung, jadi tidak ada yang menginput, jadi langsung saja begitu ya. Karena ini adalah sistem digital. Dan ini adalah... kelebihan ya dari aplikasi MAS ini.
0: Okay, baik. Jadi memang masyarakat ini bisa langsung memantau secara langsung begitu.
1: Sebagai keterbukaan informasi publik.
0: Okay, baik, luar biasa. Nah, poin yang paling penting dari penyempurnaan SP dan juga SOP pada 3 Agustus 2026 yang memang harus diketahui oleh masyarakat itu apa saja ini, Pak Iwan? Dari perubahan berjalannya waktu dari 2018 sampai 2026, ya. Memang poin yang harus diketahui oleh masyarakat adalah adanya perubahan tambahan peta sebaran itu tadi.
1: Iya. Dan yang penting gitu adalah penyempurnaan fitur-fitur seperti itu ya. Kalau dulu peta sebaran ini harus di input secara manual, tapi sekarang tidak. Begitu Mas menghasilkan output dokumen, dia langsung terunggah ke website atau sistem peta perizinan atau peta investasi seperti itu. Jadi langsung terkonek begitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melakukan input manual seperti itu.
0: Okay, baik. Ini keren banget berarti ya Pak Iwan ya. Jadi memang para pelaku usaha masyarakat pun juga bisa langsung memantau dari aplikasi tersebut.
1: Di sinilah yang diuntungkan tidak saja masyarakat tapi juga kami dan pemerintah seperti itu ya.
0: Okay.
1: Kami juga ingin bahwa keterbukaan informasi publik ini diterima masyarakat, bahwa kami sebagai pemerintah juga terbuka gitu ya. Tidak ada izin yang ditutup-tutupi. Masyarakat juga bisa melihat misalnya izin reklame ini sudah habis masa izinnya dan sebagainya. Jadi masyarakat juga bisa bertindak aktif gitu ya, berperan aktif dalam rangka juga memberikan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dalam hal ini DPMPTSP dan teman-teman di dinas teknis seperti itu.
0: Oke, berarti banyak sekali manfaatnya dengan hadirnya aplikasi baru. Betul. Ini ya Pak Iwan ya, sekaligus juga monitoring untuk masyarakat agar juga ikut bersama-sama pemerintah Kota Madiun mengawasi.
1: Betul.
0: Pemilik usaha atau pelaku usaha yang sudah berizin atau belum begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian fitur atau mungkin kehandalan apa saja yang memang dimiliki oleh MAS bagi aplikasi yang memfasilitasi peningkatan kinerja pelayanan publik ini, Pak Iwan?
1: Tadi saya sudah menjelaskan adanya perkembangan MAS ya. Dari perkembangan itu kita sudah bisa melihat ya bagaimana MAS berproses dan tidak saja diakui oleh kita tapi diakui oleh BSSN tadi bahwa sudah lulus uji ya. Sudah lulus uji e-sign seperti itu ya. Dan yang handalnya di MAS itu adalah yang pertama digitalisasi pengajuan. Jadi sudah tidak ada hal-hal yang berbau manual seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian tidak saja pengajuannya, prosesnya juga, verifikasinya juga melalui digital. Jadi kalau begitu pemohon kemudian mengajukan permohonan submit, kemudian dia masuk pada verifikator pertama atau backdesk seperti itu ya, itu juga melalui aplikasi. Jadi sudah tidak ada dan bisa dikerjakan di mana saja, melalui HP kita, melalui PC, melalui tabs kalau kita punya dan sebagainya, sarana dan prasarana yang kita punya itu kita bisa melakukan di mana saja dan kapan saja seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak saja pengajuan dan proses verifikasinya, tetapi untuk penerbitan izinnya itu juga digitalisasi. Jadi istilahnya parafnya juga berjenjang ya menurut aturan administrasi. Dan yang terakhir adalah penguatan legalitas melalui TTE. Nah, MAS ini kemudian menjadi bagian yang dari transformasi pelayanan publik di mana MAS ini tidak sekedar dibuat sebagai aplikasi pengajuan izin. Tetapi dalam perkembangannya Mas ini fitur-fiturnya kita kembangkan seperti itu ya. Jadi handalnya di sini ya. Okay. Pertama adalah dia perizinan online.
0: Oh, yeah.
1: Kedua adalah bisa monitoring proses izin. Ini dilakukan oleh pelaku usaha atau pemohon. Jadi bisa dia tahu sampai di mana izin saya ini, ya, apakah sudah selesai atau belum, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya SOP kami mengatakan 2 hari, masyarakat juga bisa melihat apakah kami benar-benar 2 hari, seperti itu. Kemudian informasi persyaratan perizinan, tidak perlu datang ke PTSP atau menghubungi Habdes untuk tanya, ya, syaratnya apa? Karena di Mas di tampilan yang awal itu sudah ada. Sudah ada jelas, jadi istilahnya izin ini, syaratnya ini, dan itu bisa di-download. Ya, di-download seperti itu ya. Kemudian di situ di Mas ada juga pengaduan. Jadi sudah tidak perlu telepon, sudah tidak perlu WA, langsung saja di Mas, seperti itu ya. Kemudian ada survei kepuasan masyarakat. Nah, ini yang penting ya, jadi masyarakat juga bisa menilai bagaimana kinerja dari kami DPM PTSP dengan memberikan survei kepuasan masyarakat. Kemudian informasi gedung, begitu ya, informasi gedung itu juga ada. Kemudian simulasi retribusi. Nah, kalau misalnya saya mengajukan permohonan, begitu ya, misalnya izin reklame, kira-kira berapa pajak daerah atau retribusi daerah yang harus saya bayarkan? Di situ ada simulasinya.
0: Oh,
1: iya. Okay. Jadi masyarakat bisa kemudian memasukkan angka dan istilahnya mendapatkan informasi berapa kira-kira yang harus dibayar nanti. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu tanya lagi ke DPM PTSP atau Bapenda. Kemudian ada konektivitas ya untuk peta perizinan dan peta informasi. Jadi konsep Mas ini berkembang dari awalnya aplikasi pengajuan izin berkembang menjadi ekosistem pelayanan digital. Jadi merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu yang lainnya, tapi itu adalah fitur-fitur yang komprehensif atau lengkap, yang saling melengkapi, seperti itu.
0: Oke, okay, baik, menarik sekali nih ya Pak Iwan ya, karena ini akan menjadi sebuah ekosistem perizinan yang memang menjadi istilahnya menjadi panduan untuk para pelaku usaha nanti memonitoring apa saja sih yang ada di Kota Madiun, yang sudah tersebar di Kota Madiun
1: dan dapat diandalkan.
0: Kan begitu ya. Oke. Kalau kita sekarang berbicara terkait alur pengajuan untuk permohonan di Mas ini seperti apa, Pak?
1: Alur pengajuannya ya.
0: Iya.
1: Jadi alur pengajuannya yang pertama pemohon harus login atau akses Mas ya. Kalau belum punya akun itu bisa mendaftarkan punya akun seperti itu ya.
0: Okay.
1: Seperti kita biasa mendaftarkan dengan data diri gitu ya, nomor-nomor KTP dan sebagainya seperti itu. Jadi kita sudah mempunyai akun Mas, ID dan passwordnya harus kita kita
0: save dulu, simpan
1: dulu begitu ya. Dan ini bisa dipakai untuk kemudian melangkah selanjutnya. Kemudian harus memilih jenis layanan.
0: Okay.
1: Mau izin yang mana seperti itu ya. Kemudian mengisi data dan mengunggah persyaratan ya. Kemudian verifikasi administrasi, maksudnya adalah setelah submit backdesk akan melakukan verifikasi ya. Karena ini adalah digital, kadang-kadang orang memasukkan KTP ya. Itu bisa saja dimasuki oleh dokumen lain. Misalnya dengan kertas kosong kita scan, itu kita bisa Mas sudah bisa nerima seperti itu ya.
0: Okay.
1: Tetapi kan harus diverifikasi bahwa isinya harus sesuai seperti itu ya. Baru kemudian langsung verifikasi rekomendasi teknis OPD terkait bila diperlukan ya. Jadi kalau dulu kalau Mas yang lama yang Mas awal yang 2018 sampai 2021 itu berjenjang ya, dari staff sebagai backdesk, kemudian dari kasi, kabit, kemudian kita lemparkan ke dinas teknis ya, kembali lagi dari awal verifikasi lagi kasi, kabit, kemudian kepala dinas. Itu terlalu panjang gitu kan. Sehingga kemudian kita potong ya, kita potong yang terbaru ini dari backdesk, dari staff yang melakukan verifikasi awal langsung ke dinas teknis.
0: Oh, okay.
1: Ya, ke dinas teknis, dan kemudian setelah dinas teknis memberikan rekomendasi, kemudian pemrosesan ada di DPM PTSP dengan kabid dan kasih ya, dan kemudian langsung TTE seperti itu ya. Jadi menjadi lebih simpel dan layanannya menjadi singkat ya, sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang panjang seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan Kemudian dokumen setelah di TTE, dokumen tentu saja izin dapat terbit secara elektronik dan pemohon bisa mengunduh dokumen, tetapi sebelum itu mereka harus mengisi survei kepuasan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi mereka bisa melakukan dua hal ya, bisa mencetak, bisa menyimpan dalam bentuk PDF. Ya, jadi nyetak bisa, menyimpan PDF juga bisa, seperti itu ya. Jadi untuk layanan tertentu ini alurnya tentu bisa berbeda ya. Ini Dimas, karena izinnya juga banyak ya, dan tergantung jenis izin dan rekomendasi teknis yang diperlukan. Jadi misalnya seperti izin di sektor pendidikan, pemohon itu sudah mengantongi izin. Jadi istilahnya rekomendasi izin, rekomendasi, mengantongi rekomendasi. Jadi mereka sistem sudah tidak perlu lagi ke dinas teknis, langsung keluar begitu saja. Jadi dalam hitungan menit itu sebenarnya bisa langsung terbit, karena semua syaratnya itu sudah diunggah tanpa harus ke dinas teknis. Jadi memang untuk layanan tertentu kita sudah menyepakati dengan dinas teknis syaratnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi tidak sama antara satu dan yang lainnya. Dari mana kita tahu? Nanti kita harus lihat di SP dan SOP-nya seperti itu ya. Dan ada juga di MAS. Jadi masyarakat bisa membaca untuk itu.
0: Oke, baik. Jadi menggunakan aplikasi MAS ini bisa dibilang cukup menghemat waktu ya.
1: Betul.
0: Pak Iwan ya.
1: Jadi semua ada di situ sudah.
0: Ya, dan juga memotong alur birokrasi itu tadi begitu ya. Jadi perizinan bisa langsung cepat di tangan para pelaku usaha. Betul. Begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau misalkan kita berbicara terkait benefit yang lain yang memang dihadirkan oleh sistem MAS ini sendiri, apa saja ini Pak Iwan?
1: Jadi gini ya, jadi MAS itu mempunyai nilai-nilai utama kalau menurut saya.
0: Okay.
1: Pertama adalah dia digitalisasi. Digitalisasi itu akan mengurangi ketergantungan pada pengajuan dokumen secara manual. Tidak ada tatap muka, ya. Tidak ada kertas, ya. Kertas, jadi tidak ada. Jadi semua adalah less paper, seperti itu ya. Kemudian kedua adalah transparansi. Ya, pemohon dapat memonitor proses izinnya, seperti itu ya. Jadi ada transparansi ini sampai di mana. Kemudian efisiensi. Jadi pengajuan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor. Ya, jadi masyarakat bisa menggunakan HP, bisa menggunakan sarana-sarana yang lainnya, seperti laptop, tabs dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Kemudian integrasi. Jadi data dan proses pelayanan dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang terkait. Jadi istilahnya sudah langsung terhubung dengan dinas-dinas teknis seperti itu ya. Jadi kami sudah terhubung dengan Simpadama punyanya Bapenda seperti itu ya. Jadi kita sudah connect seperti itu ya. Kemudian nilai utama lainnya adalah akuntabilitas. Ada jejak proses pengajuan dan pelayanannya. Jadi semua terekam. Jadi tidak pernah ada izin yang keluar ya kalau syaratnya itu salah. Seperti itu ya. Jadi tidak akan mungkin seperti itu ya. Karena jejak digital ini akan berbicara seperti itu ya. Dan kemudian ini adalah membawa kemudahan masyarakat. Ini yang penting ya, bahwa informasi persyaratan itu tersedia sebelum pemohon mengajukan izin. Jadi masyarakat lebih mudah. Jadi tidak perlu datang ke PTSP untuk konsultasi, tidak perlu untuk menghubungi Helpdesk dan sebagainya seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa ya, benefitnya sangat banyak sekali otomatis ya untuk masyarakat itu sendiri, apalagi juga sebagai media transparansi untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat pun juga bisa memantau proses izinnya itu sampai di mana begitu ya. Oke, baik. Ini tampaknya sudah banyak sekali masyarakat dan juga sahabat Suara Madiun yang bergabung bersama dengan kita di sini Pak Iwan ya. Kita akan sampaikan satu persatu dari kanal WhatsApp kami dari nomor 0886 izin bertanya. Bapak, maaf saya baru bergabung. Saya sudah pernah menggunakan MAS sebelumnya. Dengan adanya MAS 2.1, apakah saya harus membuat akun atau melakukan pendaftaran ulang, atau secara langsung saya sudah terdaftar di MAS 2.1 tersebut?
1: Ya. Terima kasih pertanyaannya. Tidak perlu ya. Okay. Jadi akun yang lama masih bisa dipergunakan dan masih bisa dipergunakan terus seperti itu ya. Kalau misalnya lupa akun ID dan passwordnya, itu bisa menghubungi helpdesk. Kami bisa akan meresetkan password dan ID-nya seperti itu.
0: Jadi yang sudah punya akun sebelumnya dengan otomatis ini bisa memperbarui sendiri ya,
1: hak
0: Pak.
1: Mereka untuk kita tidak merubah apa yang menjadi hak masyarakat.
0: Berarti masyarakat tetap bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di MAS 2.1. ya, satu ya.
1: Tapi jangan kaget bahwa tampilannya menjadi berbeda ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi lebih fresh dan sebagainya.
0: Mm-mm.
1: Kekinian.
0: Oke, baik. Jadi masih bisa digunakan ya akun yang sudah dimiliki sebelumnya begitu ya, untuk yang bertanya dari nomor 0886 ya. Kemudian next lagi ada yang bertanya dari nomor 9090, izin bertanya. Saya sudah mengajukan permohonan Dimas, tetapi ternyata ada satu dokumen yang kurang. Apakah saya masih bisa melengkapi dokumen tersebut tanpa mengulang pengajuan dari awal?
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Kalau belum submit, itu bisa ditambahkan.
0: Oke.
1: Ya. Tetapi kalau sudah submit, itu masalahnya akan terbit resi, nomor resi. Nomor nomor layanan.
0: Okay.
1: Ya. Dan nomor layanan itu adalah untuk spesifik pengajuan yang bersangkutan. Nah, tetapi yang menjadi kemudahan kan Anda masih mempunyai file-filenya. Jadi meskipun melakukan pengajuan ulang untuk mendapatkan resi baru, semua PDF-PDF yang dipunyai kan masih ada. Seperti itu ya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ya. Jadi sebelum disubmit itu masih bisa dirubah.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Saran saya untuk lebih lebih teliti barangkali dalam langkah pengajuan begitu ya, karena ini adalah digital, jadi jejaknya kami juga harus jamin begitu ya. Jadi kalau ada juga salah untuk memasukkan persyaratan ya, dan itu tidak sesuai, kami juga bisa untuk menolak seperti itu.
0: Oke.
1: Ya. Karena harus dipertanggungjawabkan setiap izin yang terbit begitu ya.
0: Betul.
1: Gak mungkin izin terbit kalau persyaratannya kurang atau salah. Seperti itu.
0: Oke, jelas sekali terjawab ya untuk nomor 9090. Next lagi kita bergeser ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 4386. Izin bertanya Bapak, kalau proses izin saya membutuhkan rekomendasi dari OPD teknis, apakah saya sebagai pemohon nantinya harus datang sendiri ke OPD tersebut? Terima kasih.
1: Tidak perlu, begitu
0: ya.
1: Jadi sistem akan langsung berjalan ke dinas teknis. Jadi mereka mendapatkan notifikasi, ya. Kemudian mereka harus melakukan klarifikasi melalui aplikasi. Nah, tergantung dinas teknis mau akan melakukan klarifikasi, verifikasi di lapangan atau tidak. Seperti itu ya.
0: Okay.
1: Karena ada beberapa dinas teknis yang memang memerlukan klarifikasi lapangan. Jadi ada kunjungan visitasi. Mereka yang akan istilahnya menghubungi para pemohon ini untuk kemudian dilakukan kunjungan lapang gitu ya, kunjungan lapang. Dan kemudian kalau sudah tidak ada masalah lagi, mereka akan memberikan rekomendasi dan rekomendasi akan mereka posting atau upload di OSS di aplikasi Mas ya, di akun mereka dan kemudian masuk ke PTSP untuk dilakukan persiapan untuk draft SK-nya, kemudian nanti akan langsung di TTE.
0: Oke, baik. Jadi sebagai pengguna layanan sangat dimudahkan sekali.
1: Betul.
0: Ya Pak Iwan ya, dari OPD teknis.
1: Jadi tidak perlu untuk menghubungi.
0: Ya, dari OPD teknisnya nanti akan menjemput bola.
1: Betul.
0: Ke pemilik usaha tersebut begitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Ya, ini sangat memudahkan sekali ya untuk para pelaku usaha agar tidak melulu meninggalkan usahanya atau beralih tempat begitu ya. Next lagi ada yang bertanya dari, ini dari Temanggung. Izin bertanya, maaf baru bergabung. Kalau jaringan internet tiba-tiba terputus ketika sedang mengisi formulir atau mengunggah dokumen, apakah data pada aplikasi tersebut yang sudah dimasukkan akan hilang? Begitu Pak.
1: Nah itu yang saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu kalau gagal posting seperti itu ya. Karena saya memang belum pernah mengajukan permohonan Dimas begitu ya. Jadi memang untuk aplikasi digital itu kontak dengan dengan WiFi atau apapun seperti itu ya, itu sangat penting untuk kelancaran seperti itu.
0: Baik. Jadi
1: meskipun itu mungkin tidak bisa atau hilang, kan bisa dilakukan suatu saat ya, dilakukan kembali. Kalau misalnya layanan WiFi-nya mungkin sudah
0: normal, lancar begitu ya.
1: Oke, baik.
0: Jadi ada baiknya untuk mengupload atau mungkin mengunggah dokumen tersebut menggunakan data seluler saja begitu ya Pak Iwan.
1: Dan itu tidak mempengaruhi kinerja kami ya. Jadi itu jauh sebelum ranah itu ada di pemohon seperti itu ya. Jadi belum masuk pada kategori layanan kinerja yang harus dinilai seperti itu.
0: Baik. Jadi memang karena sistem ya, jadi memang banyak sekali risiko yang terjadi ketika memang wifi-nya terputus begitu ya. Jelas sekali terjawab ya. Terima kasih yang sudah bergabung dari Temanggung, Jawa Tengah. Kita bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya dari nomor 7405. Izin bertanya Bapak, kalau izin sudah selesai dan terbit secara elektronik, apakah pengguna layanan masih harus datang ke kantor DPMPTSP untuk mengambil dokumennya. Terima kasih.
1: Tadi sudah disampaikan bahwa saya sampaikan bahwa semua layanan itu adalah digital.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi kalau sudah di TTE ada informasi atau notifikasi ke nomor WA yang sudah didaftarkan. Jadi pemohon mendapatkan notifikasi ya bahwa izinnya sudah selesai. Langsung Anda masuk ke sistem MAS ya. Kemudian sebelum untuk mencetak ya harus mengisi survei kepuasan masyarakat terlebih dahulu. Jadi kami memang minta tanggapan atau penilaian dari masyarakat bagaimana pelayanan kami di DPMPTSP dan itu sebagai media atau sarana untuk kami bisa memperbaiki lebih baik lagi seperti itu ya. Dan kemudian setelah selesai mengisi SKM survei kepuasan masyarakat, langsung dokumennya bisa didapatkan ya, boleh kemudian dicetak, boleh disimpan dalam bentuk PDF. Tidak perlu ke DPMPTSP untuk datang meminta ya, meminta dicetakkan seperti itu. Kecuali kalau misalnya di rumah tidak punya mesin cetak dan harus dicetak misalnya, Anda boleh datang ke PTSP, tapi ada tapinya. Yang masuk ke akun adalah pemohon sendiri. Jadi petugas DPMPTSP hanya membantu saja untuk mencetakkan dan masuk akunnya kan mereka yang punya seperti itu ya. Jadi petugas DPMPTSP tidak menyimpankan ID dan password untuk masing-masing pelaku usaha seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang sesimpel itu ya, Pak Iwan ya, untuk mendapatkan dokumen tersebut ya, dokumen perizinan.
1: Langsung
0: tersebut.
1: Bisa didapatkan
0: secara langsung begitu ya. Oke, next lagi ada yang bertanya dari nomor 3489. Izin bertanya, Bapak, kalau saya ingin mengetahui persyaratan izin sebelum mengajukan, apakah semua informasi persyaratan bisa dilihat terlebih dahulu di MAS ya? Terima kasih.
1: Jadi Bapak Ibu bisa membuka perizinan.madiunkota.go.id ya. Okay. Kemudian di situ langsung muncul MAS ya. Tampilan MAS ya. Scroll ke bawah di sana ada persyaratan perizinan.
0: Oh, okay.
1: Bisa dibuka, Anda bisa memilih mau mengajukan yang mana. Nanti ditemukan izin yang dimaksud, diklik ya. Di sana ada dua. Baru atau perpanjangan? Karena sedikit berbeda syaratnya.
0: Okay, ya.
1: Jadi kalau perpanjangan biasanya lebih simple seperti itu ya. Karena datanya yang lama itu kan sudah ada sebenarnya seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Ya. Jadi panduannya semuanya sudah bisa tertera ya, Pak ya.
1: Jadi tidak perlu untuk menghubungi helpdesk atau WA ke DPMPTSP untuk bertanya syaratnya apa. Di tampilan awal di dashboard MAS itu sudah ada.
0: Oke, baik. Ya. Jelas sekali ya untuk yang bertanya ya, semua di dashboard awal itu sudah ada tertera. Jadi Bapak
1: di
0: Ibu masyarakat
1: persyaratan perizinan.
0: Di fitur persyaratan perizinan. Jadi bisa mempelajari lewat fitur tersebut. Betul. Begitu ya, sebelum nanti mengunggah persyaratannya. Takutnya nanti ada kurang, ada yang keliru dan lain sebagainya. Jadi dipelajari terlebih dahulu yang ada di dashboard tersebut. Begitu ya untuk yang bertanya. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 4763. Izin bertanya, di MAS ada fitur simulasi retribusi. Apakah masyarakat bisa langsung mengetahui perkiraan biaya yang harus dibayarkan sebelum proses perizinan selesai? Terima kasih.
1: Disitulah letaknya kelebihan MAS ini. Jadi khusus izin-izin yang ada retribusinya, misalnya soal reklame, kemudian pajak-pajak daerah lainnya, misalnya penurunan trotoar dan sebagainya, itu ada simulasinya. Tapi saya pribadi belum pernah mempergunakan.
0: Oke, baik. Jadi di situ memang sudah disiapkan simulasi retribusi. Betul. Masyarakat bisa memperkirakan berapa yang harus dibayar lewat aplikasi tersebut ya. Kita beralih lagi dari pertanyaan berikutnya dari Rangga di Madiun Timur. Izin bertanya, kalau salah mengupload dokumen, misalnya KTP masuk ke kolom dokumen yang salah, apakah bisa diperbaiki ya, Pak?
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Jadi Kalau belum submit itu masih diperbaiki. Tapi kalau sudah submit tentunya akan masuk ke akun verifikator dan biasanya oleh verifikator akan ditolak dan disertai alasannya. Jadi setiap penolakan itu ada disertai dengan alasan. Jadi langsung pemohon bisa menuju ke kesalahannya. Jadi tidak perlu lagi untuk bertanya-tanya, salahku di mana ini seperti itu ya. Jadi langsung oleh petugas langsung dijelaskan kesalahannya di dalam hal apa.
0: Oke, baik. Jadi ketika nanti ada kolom yang salah itu bisa langsung diperbaiki begitu ya. Yeah. Kita tahu letak salahnya di mana dan bisa langsung diperbaiki begitu ya. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 7957. Izin bergabung Bapak, saya punya usaha kecil-kecilan dari rumah. Bagaimana cara mengetahui apakah perizinan usaha saya harus lewat OSS atau MAS ya?
1: Iya. Jadi begini, jadi untuk perizinan berusaha itu di OSS. Ya, tadi saya sudah sampaikan di MAS kita ada beberapa izin usaha yang memang diterbitkan oleh MAS. Kenapa demikian? Karena di OSS memang tidak selesai. Salah satu contohnya adalah izin untuk sektor pendidikan. Ya, jadi dari pusat memang di OSS outputnya hanya NIB saja. Untuk izinnya itu diserahkan ke kabupaten kota. Oleh sebab itu kemudian izin pendidikan ya, sektor pendidikan ini kita masukkan di MAS ya. Di MAS seperti itu ya. Jadi misalnya untuk PAUD kemudian non formal lainnya, pendidikan dasar SD, SMP, SMA swasta itu ada di MAS.
0: Ya. Oke, baik. Jadi
1: tapi membutuhkan NIB ya, diminta NIB dari OSS.
0: Oke.
1: Karena memang di OSS belum selesai. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang ada beberapa lain saja yang memang tidak untuk
1: betul.
0: MAS itu ya.
1: Hanya itu saja.
0: Hanya itu saja ya. Begitu ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi ya. Kita beralih lagi ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 3488. Izin bertanya Bapak, kalau saya ingin mengetahui persyaratan izin sebelum mengajukan dan juga ingin menyampaikan pengaduan. Ketika ada kendala mengurus izin, apakah pengaduan bisa langsung dilakukan lewat MAS dan bisa segera tersolusikan ya? Terima kasih.
1: Ya, jadi ada fitur pengaduan di MAS. Anda bisa menuliskannya di situ dan nanti pasti ada respon dari DPMPTSP. Biasanya kami memang membuat SOP untuk pengaduan ini selesai dalam 1x24 jam. Seperti itu ya. Jadi paling tidak itu ada tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan. Seperti
0: Oke, baik. Jadi tetap ada tindak lanjut dari pengaduan ya. Jadi memang harus ditunggu.
1: Dan setiap pengaduan yang kami proses dan kami tindak lanjuti itu biasanya kami informasikan di media sosial, di IG dan sebagainya. Seperti itu ya, bahwa kami sudah ada pengaduan seperti itu, seperti ini dan sudah diselesaikan seperti itu.
0: Okay.
1: Karena ini adalah keharusan bagi bagi institusi pelayanan publik. Jadi harus segera menyelesaikan pengaduan dan dipublikasikan. Memang kalau namanya kita akan sortir begitu ya, kita akan tidak dipublikasikan secara nyata seperti itu. Jangan khawatir.
0: Oke, baik. Itu tadi ya. Jadi memang sudah sangat jelas sekali terjawab untuk pertanyaan pendengar. Jadi kalau misalnya memang ada pengaduan itu pasti nanti akan segera tersolusikan dan datanya pun juga akan dipublikasikan di sosial media begitu ya. Ini memang sangat terbuka sekali informasinya untuk masyarakat.
1: Tetapi ingin saya tambahkan, kadang-kadang pengaduan itu masyarakat tidak memasukkan hal yang sesuai kalau menurut saya, bukan salah gitu ya. Kadang-kadang di kolom pengaduan justru pertanyaan. Betul ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau konsultasi sudah ada tombolnya di MAS begitu ya, ada tombol untuk konsultasi yang nanti terhubung pada nomor helpdesk. Jadi tolong untuk pengaduan ya, memang pengaduan ketidakpuasan masyarakat seperti itu ya, bukan soal pertanyaan apa syaratnya seperti itu ya. Jadi banyak yang masuk seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi pengguna layanan harus wajib bisa membedakan ya, mana yang merupakan pertanyaan, mana yang merupakan aduan yang harus disampaikan begitu ya. Oke. Kita beralih lagi ke pertanyaan benar berikutnya dari Rini di Demangan. Izin bertanya, Bapak tadi sempat disampaikan ada OSS, MAS, ada juga SIMBG dan juga MPPD. Bagaimana masyarakat atau pengguna layanan bisa mengetahui platform mana yang tepat untuk jenis perizinan yang ingin diurus?
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Jadi kenapa kami selalu sosialisasi begitu ya? Karena masyarakat biar juga memahami begitu ya. Jadi kalau OSS itu adalah aplikasi untuk berusaha, izin berusaha. Kalau MAS itu selain izin berusaha, non berusaha. Misalnya izin reklame, ya, jadi izin reklame, izin pelengkap untuk berusaha seperti itu ya. Kemudian ada izin pemakaian kekayaan daerah, misalnya Bapak Ibu mau menyewa tanah untuk milik Pemkot untuk reklame seperti itu ya. mendirikan bangunan reklame seperti itu, atau izin pedagang pasar ya, bukan izin berusahanya, tapi izin penempatan pedagang pasar untuk los-los di pasar yang disewakan oleh Pemkot, itu izinnya masuk ke MAS seperti itu ya. Kemudian ada SIMBG itu adalah untuk bangunan gedung, untuk IMB ya. Kemudian ada MPPD untuk izin nakes dan izin tenaga kesehatan dan izin tenaga medis. Jadi empat itu yang dipakai oleh DPMPTSP sampai saat ini.
0: Oke, baik. Jadi memang empat-empatnya itu masing-masing ya, Pak Iwan, peruntukannya.
1: Dan tidak ada
0: ya.
1: Dan tidak ada apa namanya ya? Tidak ada tumpang tindihnya, enggak ada. Semua menjalani tugasnya masing-masing keempat aplikasi ini.
0: Oke, baik. Jadi peruntukannya berbeda-beda. Betul. Dan juga sudah dikelompokkan masing-masingnya untuk apa, apa dan untuk apa begitu
1: dan,
0: ya.
1: Dan tiga punya kementerian, jadi OSS, kemudian SIMBG, dan MPPD itu milik pusat atau pusat, kementerian ya. Yang milik Pemkot hanya MAS.
0: Hanya MAS. Ya. Dan luar biasa, pemerintah Kota Madiun juga sudah memiliki aplikasi tersendiri untuk pengurusan layanan perizinan begitu ya. Oke, baik, luar biasa banyak sekali yang tergabung di kanal WhatsApp kami dan gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara, Pak Iwan. Mungkin sebelum closing ada yang ingin disampaikan Pak Iwan untuk seluruh sahabat Suara Madiun, silakan.
1: Jadi kami di DPMPTSP berusaha untuk memperbaiki layanan setiap saatnya begitu ya. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kami untuk kemudian memuaskan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik dari DPMPTSP. Dan kami juga berterima kasih karena masyarakat ini sudah menilai kami baik seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat di indeks kepuasan masyarakat ya, di tribulan dari 1 Januari 2026 sampai hari ini ya, itu nilai IKM kami itu 91,03 dan itu adalah masuk layanan yang sangat baik. Ya, sangat baik menurut kriteria Menpan RB ya. Kemudian di MAS ini juga kami bisa melihat ya, dari item-item pelayanan yang kami lakukan kepada masyarakat, itu masyarakat juga bisa menilai. Ternyata dari komponen layanan yang dilakukan oleh kami, masyarakat masih menilai rendah soal kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, meskipun itu sangat baik. Jadi untuk kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sampai detik ini kami memperoleh nilai 3,489. Itu yang paling rendah di antara yang lain-lain ya. Yang nomor satu memang pengaduan. Jadi kami dianggap masyarakat paling yahut dalam hal penerimaan dan pengelolaan pengaduan seperti itu ya. Tetapi untuk kecepatan ini masyarakat masih menilai kami masih bisa lebih cepat lagi seperti itu ya. Padahal kami sudah berusaha cepat ya. Meskipun nilainya sudah sangat baik 3,4, tapi dari yang lain itu paling rendah. Nah, di MAS ini kita juga melakukan evaluasi Monev untuk diri kami sendiri di DPMPTSP. Jadi di situ ada waktu rata-rata layanan begitu ya. Jadi untuk misalnya untuk surat izin pemakaian kekayaan daerah lahan parkir itu 4 hari. Kemudian untuk surat keterangan penelitian itu 2 hari dan sebagainya ya. Jadi sudah ada rekapnya. Jadi kami bisa melakukan evaluasi ya, mana yang masih lama ini seperti itu ya. Dan ini bisa kita juga komunikasikan dengan dinas teknis. Kemudian dari MAS ini untuk Monevnya ya, PTSP juga bisa melihat detail rata-rata durasi. Jadi kalau misalnya kinerja dari masing-masing seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya melakukan validasi izin, itu rata-rata saya membutuhkan waktu ya 10 jam 43 menit 11 detik. Jadi tidak sampai 1 hari sudah saya lakukan seperti itu ya. Jadi untuk masing-masing petugas di MAS ini kita bisa lihat siapa yang cepat, siapa yang lambat dan sebagainya. Okay. Itu untuk penilaian internal kami sih ya. Jadi MAS ini sangat komplit kalau menurut saya, dan ini memang kita usahakan seperti ini agar secara eksternal dan internal kita bisa merasakan manfaatnya MAS ini. Saya kira MAS ini sekarang sudah menjadi inovasi terbaik dari DPMPTSP, harapannya bisa membantu masyarakat untuk dapat melakukan perizinan secara paripurna seperti itu.
0: Baik,
1: saya kira itu
0: luar biasa ini Pak Iwan ya, sangat ya. Keterbukaan informasinya benar-benar sangat dijunjung tinggi ya.
1: Betul.
0: Ada di aplikasi tersebut begitu ya. Dan nggak kerasa karena kita sudah ada di penghujung acara, jadi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Iwan.
1: Terima kasih,
0: sudah membagikan sama-sama pengalaman dan juga ya, edukasi yang luar biasa terkait aplikasi Mas 2.1 ini ya, yang memang perlu diketahui oleh masyarakat, tidak hanya pengguna layanan saja tapi juga seluruh masyarakat Kota Madiun perlu tahu bahwa saya pemerintah Kota Madiun memiliki aplikasi yang luar biasa.
1: Tidak Kota
0: untuk
1: Madiun,
0: layanan perizinan.
1: Ini banyak pemohon-pemohon luar kota.
0: Okay.
1: Bagaimanapun reklama-reklama itu banyak orang luar kota,
0: luar kota
1: yang
0: juga
1: memiliki.
0: Ada
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh mengajukan.
0: Baik, luar
1: tapi
0: biasa
1: tepatnya
0: ya.
1: Tepatnya itu memang di Kota,
0: Madiun ya. Baik, jadi pengguna layanannya pun juga bisa tersebar di seluruh Indonesia bahkan. Betul. Begitu ya. Tapi lokasinya untuk Kota Madiun. Baik. Dan semoga informasi hari ini juga bisa membuat masyarakat semakin paham bahwasanya pelayanan perizinan sekarang makin mudah dan juga dekat dengan kita sehari-hari, dekat dengan kita sebagai pelaku usaha, dan pastinya juga ini sangat memudahkan para pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan layanan perizinan yang sesuai, dan pastinya juga sangat cepat dan juga tepat tentunya ya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung, banyak sekali antusiasmenya luar biasa, banyak juga ya Pak yang kepo terkait aplikasi ini ya. Dan harapannya mungkin dari luar kota ya yang belum memiliki aplikasi tersebut, ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kota-kota lain juga mengembangkan aplikasi yang sama, dan juga tentunya untuk memudahkan layanan perizinan makin cepat, makin mudah, dan juga transparan untuk masyarakat dan juga pengguna layanan tersebut. Jadi saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa, salam Kota Merdeka, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang pertama datang dari Persada Blitar, Risa Ismaya. Piala Soratin U17 Jatim ditunda. Aska PSSI Kabupaten Blitar sesalkan aturan pembiayaan yang muncul jelang kick-off.
1: Penundaan pelaksanaan Piala Soratin U17 Jawa Timur 2026 disesalkan Aska PSSI Kabupaten Blitar. Wakil Ketua Aska PSSI Kabupaten Blitar, Prianto Akbar, mengatakan sebagai salah satu tuan rumah, panitia telah menuntaskan berbagai persiapan mulai dari pengurusan perizinan, kesiapan lapangan, hingga kebutuhan teknis pertandingan. Tim peserta dari Kabupaten Blitar juga telah menyesuaikan program latihan dan siap menjalani laga perdana sesuai jadwal kick-off. Namun, di tengah persiapan tersebut, PSSI Jawa Timur mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap peserta membayar biaya pelaksanaan kompetisi sebesar 6 juta rupiah. Selain itu, tuan rumah juga dibebani biaya penginapan dan konsumsi 11 orang perangkat pertandingan selama sekitar 1 pekan. Menurut Prianto, aturan pembiayaan tersebut baru disampaikan menjelang kick-off sehingga membuat hampir seluruh peserta terkejut dan menyampaikan keberatan. Pasalnya, pada penyelenggaraan sebelumnya, tidak ada kewajiban biaya pendaftaran maupun pembiayaan seperti yang diberlakukan tahun ini. Prianto menambahkan kebijakan yang muncul di penghujung persiapan itu berpotensi membuat sejumlah tim mengundurkan diri karena tidak siap dengan tambahan beban biaya yang harus ditanggung. Sementara itu, berdasarkan surat PSSI Jawa Timur nomor 206/B/PSSI-8/2026 tertanggal 7 Agustus 2026, pelaksanaan Piala Soratin U17 Jawa Timur 2026 ditunda paling lambat hingga 19 Agustus 2026. Seluruh peserta diwajibkan menyelesaikan pembayaran biaya pelaksanaan kompetisi paling lambat 10 Agustus 2026 sebelum dilakukan pendataan ulang peserta dan drawing ulang kompetisi. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
0: Kita ke Suara Ngawi, ada Henti Ludiana. Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi memperluas layanan angkutan sekolah gratis belum dapat diwujudkan.
2: Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi memperluas layanan angkutan sekolah gratis belum dapat diwujudkan. Penyebab utamanya dukungan anggaran untuk menambah layanan tersebut hingga kini belum tersedia. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Zainal Arifin, mengatakan perluasan layanan dipersiapkan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor oleh pelajar saat berangkat maupun pulang sekolah. Saat ini layanan angkutan sekolah gratis ditopang 15 angkutan desa dan 2 bus sekolah milik Dishub. Armada tersebut melayani sejumlah rute antara lain Pangkur, Kuadungan, Geneng, Sidowaya hingga wilayah Kota Ngawi. Dalam sehari, layanan ini diperkirakan mengantar dan menjemput sekitar 150 pelajar yang bersekolah di kawasan kota. Sembari menunggu dukungan anggaran, Dishub juga memetakan armada bus umum dan angkutan desa yang masih aktif di Kedunggalar, Karangjati, serta Jogorogo. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
0: Selanjutnya ada Eko Utomo dari RGR FM Tulung Agung. Serunya lomba dayung botoran Tulung Agung meriah, sportif, dan penuh kebersamaan.
3: Semangat kemerdekaan terasa begitu kental dalam lomba dayung di Kelurahan Botoran, Tulungagung. Bukan sekedar adu cepat di atas air, lomba ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan sportivitas sekaligus menggerakkan ekonomi warga melalui UMKM lokal. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin turut mengapresiasi antusiasme masyarakat dan seluruh panitia yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Pemkab Tulungagung juga menyatakan siap untuk menindaklanjuti aspirasi terkait kebutuhan armada perahu dayung dengan berkoordinasi bersama dengan cabur dayung dan KONI Tulungagung sesuai regulasi yang berlaku. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
0: Kita ke Suara Pasuruan, ada Anggun. Kak Sobi Asrori berangkatkan Kotingen Kuarcap Pasuruan menuju Jambore Nasional ke-12.
4: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan Kak Sobih Asrori memberangkatkan kontingen Kuarca Pasuruan yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Para peserta yang merupakan pramuka penggalang usia 11 hingga 15 tahun ini diberangkatkan dari kantor Bupati Pasuruan Senin siang 10 Agustus 2026. Wakil Ketua Bina Muda Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Pasuruan, Kak Sugiarto, menjelaskan total ada 32 pramuka penggalang yang berasal dari Kabupaten Pasuruan, dengan rincian 16 peserta putra dan 16 peserta putri. Sebelum mengerucut sampai 32 pramuka penggalang, Sugiarto mengatakan bahwa total ada 96 peserta utusan terbaik dari masing-masing kuaran yang mengikuti seleksi mulai 24 hingga 25 Januari 2026. Setelah terpilih 32 peserta peserta. Selanjutnya dilaksanakan pemantapan peserta sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Sementara itu, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pasuruan Kak Sobih Asrori berpesan kepada seluruh kontingen Kuarca Pasuruan untuk menjaga nama baik daerah dengan menunjukkan

0: Bukan sikap disiplin, sopan santun, serta kehormatan selama kegiatan.
1: Kami berharap nanti adik-adik pada saat mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 ini nanti bisa menyerap ilmu, bisa bergaul dengan kakak-kakak pramuka yang di seluruh Indonesia. Kami nanti berharap pulangnya kakak-kakak ini bisa menyerap ilmu dan bisa menularkan ilmunya terutama terkait dengan kepanduan. Nanti bisa diteruskan ke adik-adik di Kabupaten Pasuruan.
0: Selama mengikuti Jamnas, para pramuka akan mengikuti beragam kegiatan. Di antaranya upacara Hari Pramuka dan HUT RI, kegiatan keterampilan, kegiatan petualangan, pemanfaatan teknologi, dan lainnya. Anggun Suara Pasuruan.
2: Selanjutnya ada Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. KI Jawa Timur apresiasi Nganjuk sebagai kabupaten dengan desa informatif terbanyak di KI Awards 2025. Diskominfo perkuat pendampingan keterbukaan informasi hingga tingkat desa.
3: Komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memperkuat keterbukaan informasi publik hingga tingkat desa mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Jawa Timur. Nganjuk dinilai berhasil menunjukkan kinerja positif dalam membangun tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel. Apresiasi tersebut disampaikan Komisioner KI Jawa Timur yaitu Elis Yusniawati saat menjadi narasumber kegiatan Sinau Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Desa atau Sipentere Jawa Timur tahun 2026. Nganjuk tercatat sebagai kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah desa kategori informatif terbanyak dalam KI Awards 2025. Tiga desa, yakni Sekar Putih, Malang Sari, dan Kemadu, berhasil meraih predikat informatif. Sementara itu, dari 264 desa di Nganjuk, baru 45 desa yang telah memiliki SKPPID desa. Diskominfo menargetkan pada 2026 lebih dari 60% desa dan kelurahan memiliki SKPPID. KI Jawa Timur mendorong percepatan pembentukan PPID desa sebagai landasan pengelolaan informasi yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Selanjutnya, dari LPPL Suara Gresik, ada Cayo As. Pembuka pembinaan Kafila MTQ, Wabub Alif tekankan akhlak dan mental juara.
4: Pemerintah Kabupaten Gresik terus mematangkan persiapan kafilah untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur 2027 di Kabupaten Tulung Agung. Pembinaan kafilah MTQ Kabupaten Gresik 2026 dibuka Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif di Masjid Agung Gresik Selasa 11 Agustus 2026. Wabub Alif menegaskan pembinaan tidak hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga membentuk generasi Qurani yang berakhlak dan beradab. Para kafilah diminta terus belajar, berlatih secara konsisten, menjaga mental, serta menjaga kesehatan. Pembinaan ini merupakan lanjutan dari proses seleksi MTQ Kabupaten Gresik dan diikuti 56 peserta, 8 pendamping, serta 12 pembina. Kabupaten Gresik berharap para kafilah mampu mempertahankan prestasi, sekaligus membawa nama baik Gresik melalui kemampuan, akhlak, dan keteladanan. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gresik, melaporkan.
2: Yang terakhir ada Amanda dari Suara Madiun. Sederet agenda siap ramaikan Kota Madiun. PLT Wali Kota tekankan konsep event harus kuat dan punya cerita.
5: Beragam agenda bakal meramaikan Kota Madiun sepanjang Agustus hingga September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut dibahas PLT Wali Kota Madiun F. Bugus Panuntun bersama jajaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau disebut Parpora Kota Madiun di Balai Kota. Sejumlah agenda pun mengemuka meliputi Malam Kenegaraan 17 Agustus, Karnaval Sepeda Hias, Gerebek Maulud, Madiun Menari, Madiun Melukis, hingga kejuaraan barongsai dan tarian naga. Pembahasan mencakup konsep, alur kegiatan, hingga teknis pelaksanaan agar setiap event berjalan optimal dan memberikan pengalaman menarik bagi masyarakat. PLT Wali Kota menekankan setiap event tidak boleh sekedar menjadi kegiatan seremonial. Konsep acara dan kondisi di lapangan harus dipersiapkan secara matang, termasuk membangun suasana yang mampu membuat masyarakat menikmati rangkaian kegiatan. Seperti halnya Malam Kenegaraan pada 17 Agustus, PLT Wali Kota meminta rangkaian acara tetap berkaitan dengan momentum kemerdekaan dan setiap pertunjukan juga harus memiliki keterkaitan dengan tema yang diusung. Berikutnya Karnaval Sepeda Hias, dijadwalkan pada tanggal 22 Agustus dengan peserta dari jenjang SD hingga SMA. Sekitar 120 grup akan ambil bagian dalam acara ini. Mengusung tema nasional, kegiatan ini diarahkan PLT Wali Kota menjadi ruang kreativitas pelajar sekaligus mendorong kolaborasi antara guru dan siswa. Setelah itu gerebek Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi dijadwalkan pada tanggal 24 sampai 25 Agustus yang akan digelar di 4 tempat yaitu Masjid Kuncen, Masjid Taman, depan Balai Kota Madiun dan alun-alun Kota Madiun. Kegiatan itu diharapkan menjadi momentum menghidupkan kembali tradisi sekaligus menjunjung tinggi nilai budaya dan warisan leluhur. Tak hanya itu, PLT Wali Kota meminta publikasi kegiatan digencarkan agar masyarakat mengetahui kegiatan tersebut. PLT juga menekankan pentingnya kesiapan teknis sejak awal, termasuk penataan layout dan antisipasi kepadatan di setiap lokasi agar pelaksanaan berjalan tertib dan juga nyaman. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan Madiun Menari pada 29 Agustus. Kegiatan itu akan dikemas dengan konsep Car Free Night agar lebih santai dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas. PLT Wali Kota berharap Madiun Menari dapat dikembangkan menjadi agenda rutin dengan konsep yang terus diperbarui. Acara kemudian dilanjut Madiun Melukis dijadwalkan pada tanggal 30 Agustus dengan melibatkan 7 sanggar dan sekitar 300 peserta. Sementara itu kejuaraan barongsai dan tarian naga direncanakan berlangsung September dengan beberapa kategori dan diikuti peserta dari berbagai kota. Melalui rangkaian agenda tersebut, PLT Wali Kota berharap event di Kota Madiun tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang kreativitas, interaksi, dan partisipasi masyarakat. Berbagai kegiatan juga diharapkan mampu menghidupkan aktivitas ekonomi, sekaligus memberi ruang bagi para pelaku UMKM untuk ikut bergerak. Dengan konsep yang kuat dan cerita yang jelas, setiap event diharapkan mampu memberikan pengalaman yang menarik bagi masyarakat, sekaligus semakin memperkuat daya tarik Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun.
2: Demikian informasi-informasi yang tersaji dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kevin Wabek, Suara Ngawi pamit. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anies Jaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa'ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fit dunya wal-akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rausti, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan keparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi dengan kita sesarengan dari akan pengawasan menika, saya setu-setu dipuncatat dengan Gusti Allah dadi amal hasanah.
1: Amin.
0: Dan mugi-mugi dengan kita sami sesarengan ngaos kita dadi sebab biayipun kulolan panjangnya setuju nampi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah.
1: Amin.
0: Lu saking menigo, saking pun kita melaksanakan pengawasan. Panggung rumiin monggo kita sami sarang-sarang maos doa kados biasanya pun. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma
1: Rabbana la ilma lana
0: Illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Watuba alaina Innaka antat tawabur rahim
1: Wataqabbal minna
0: Innaka antas sami'ul alim
1: Wa'alimna min ladunka
0: Ilman nafi'ah
1: Ya dal jalali wal ikram
0: Allahumma aftah lana Hikmataka
1: Wangsur alaina
0: Rahmataka Ya dal jalali wal ikram
1: Rabbi zidni ilma
0: Wasi'u fiyya rizqi
1: Wabarik li fima razaqatani
0: Waj'alni mahbuban
1: Fi kulubi ibadika
0: Wa'azizan
1: Fi uyunihim
0: Waj'alni wajihan
1: Fi dunya
0: wal akhirah
1: Ya Kasiran Nawali Ya Hassan Al-Fi'ali Ya Qa'iman Bila Zawali Ya Mutian Bila Misali Al-Hamdu Wal Minnatu Wa Syarafu Al-Kulliha Lahumul Fatiha.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 juz kali. dari kaping sedoso saking andhap. Kullu kalamin ya bruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baroza. Kullu kalamin utawi saben-saben omongan iku ya bruzu tampil metu apa kalam. Wa alaihi lan khalu iku ing atase kalam kiswatul qalbi utawi nganggo sandangane ati aladikang minhu kang saking ati man baroza wis metu apa kalam. Setiap pembicaraan yang keluar pasti membawa kesan apa yang ada di dalam hati orang yang berbicara itu. Limun jelas omongan lewong muring-muring senajan bentuknya bentuk boson ritik niku sandangan muring-muringnya kegawa metu niku ketawis. Jadi setiap omongan yang keluar itu pasti dibungkus oleh pakaian rasa yang ada di dalam hati sing omongan itu saja ini namun terjemahan saking nopo sing enten-enten hati niku pun genah ini senajan bahasanya niku nganggu bahasa sini indah tapi yang namanya marah itu kesan marah itu tetap ada. Padahal itu yang diomongin itu buju di diri biasanya rata omongin itu anu tau pak ojo proses turu disek sholat disek ngogek turu. Sing itu ini ngelengnya ngoten. Sing lanang ini setengah tersinggung malah dilingnya malah tersinggung. Dia punyai dalam darah. Ini kula omongan bentuk mulia no. Ning rosolan sandangan muring-muring sing enten tengah tidak tetap kewetu. Butuh sakit disimpen. Gitu. Gregetan aku ini bucah wedok di gudu cahlar gregetan aku tapi munia gregetan aku sak jalik terus no kangelung ini ku jik enak betul-betul sakit dia betul-betul sakit dia pusi ini ku jelas al-lisanu utawi lesan iku tarjumanul qalbi dadi juru bahasane ati. Dadi juru bahasa penampilane ati. Mula faida sofa monggo tetkalane wis bening apa ati. Bening menawa adari saking pira-pira buteke ati. Wa tazakkalan tegese dadi bersih apa ati. Minal aziyari saking pira-pira perkara liyane Gusti Allah. Wa asraqat lan wis dadi padhang. Fihi ing dalem ati apa al-anwaru pira-pira pepadhang, pira-pira cahayane ati. Kana mengko ana apa tarjumani tulisanihi. Kemampuan bahasane lisane ati manmu. Ana iku ala hasabi dalika ing atase milang-milang mengkono-mengkono bening lan resike ati wau. Wong niku lek atine butek omongane ya rusuh senajan bahasane bahasa resik tapi bekas labet rusuhe niku panggah tampil mawon. Niku mboten kena diabusi, kena diabusi. Mulane nuwun sewu jenengan ngati-ati. Nek petuk wong atine resik. Nggih, wong sing lugu atine resik, ora duwe kepentingan duniawi. Niku maca karepe ahli politik niku jane pun ngerti ket awal. Dene kok ketok ganek perlawanan niku pancen gak perlu dilawan. Mane yo jenenge cah momong, momong bocah kok cah momong. Momong bocah. Gagate bocah ki arep nglintung niku jare tukang momong wis ngerti. Gila, gak sama lagi ngerti lah. Bila ubat ubat bucahi jadi kita yang melebu kamar jadi. Kawan turu yang melebu kamar. Tapi kita mau kok melumpuh no umplung di ubat no bola. Layanannya harus diselempit no nih nanti sepeda. Tapi bangsa ngono kok terus kondole arep turu ini tenanan pora ini harus diketok. Tukang pamong sing paham tenan ini mesti oh iya layan ini lek sing nganu tenan ya sok dijano wis ben jajal layangan tenan pora lek sing nganu kan gak serantan ya awas kok sampai layangan ya langsung mboten lah bangsa muni ngono ku terus sing anake wis rada pinter omong. Apa ini mesti penuduh-nuduh bukti ini tidak aku harap layangan aku harap budal dulu ini apa lho bisa ini aku padahal jana ya wis kapah apa gak itu gelaget harap ngolayangan ini gak itu senajan pamitnya harap budal dulu makanya sekedar ngeladeni ngun sewu statement-statement politik. Niku krono bagian pakaiane hati niku kepentingan. Maka sampean lek maca berita statement politik aja diwaca bahasane. Tapi sampean waca sandangane. Sandangane ukara. Sadurunge sakbare nek peristiwa apa terus arah iki arep ning ndi, bedhiane niku jane gampang. Insyaallah jenengan lek kulino ngangen-ngangen sing cepat, tepat, sampean sendiri tidak ada kepentingan terhadap kejadian itu. Justru berpikir sampean bisa lebih jernih. Oh, sing iki arahe rono, lek sing iki arahe rono. Tapi lek sampean dhewe wis melok mihak, iku malah gak roh arah. Ya, itu sandangane ati ngoten iki. Jenengan kok wis duwe sandangan ati rasa seneng ning bocah wedok. Niku biasanya kan ngomong jujur malah enggak. Mosok tiada bintang di langit, banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Banyak gadis yang cantik, hanya di kau yang aku cinta. Kan yang jelas ngapusi toh. Apa betul statement itu? Tidak cinta yang lain? Bukankah kamu juga mencintai hidungku? Mencintai mataku? Sebenarnya kamu tidak mencintai aku. Tapi lebih dari itu, kamu sebenarnya mencintai dirimu sendiri. Karena dengan mencintai aku, kamu bisa merasakan kenikmatan luar biasa untuk dirimu, bukan untukmu. Nah, niku ngulang ungkapan bahwa banyak gadis yang cantik hanya engkau yang aku cinta. Jangan kau artikan seperti bahwa itu betul-betul begitu, tapi bahwa itu penuh kepentingan. Maknane terus kuwi cintailah genten kepadaku karena aku butuh cintamu itu untuk aku nikmati. Dunia yang pernik-pernik omongan banyak bintang di langit macam-macam. Ini ku namung namung ya bruzu baroza baris baris itu tampil, hanya tampilannya saja itu pakai model begitu, tapi intinya orang orang bagaimana anu sepurane cak aku gak iso nekani undanganmu ini apa tuh. Wah, lebih iya pasti tau kuwi morotu aku teko ke morotu aku ngajak jalan-jalan mubung-mubung utuh Blitar. Nah, kesempatan yang mengbunyi kuwi mergo minggu isuk morotu aku kudu balik ke Jakarta mana. Jadi sepulang ya aku ora iso melu mekan undangan, misalnya aku pengen banget mekan undangan ini, menyesal aku gak iso melu. Ibu meng penampilan nomo, jadi bedaane gampang. Maknane undangan ini ora penting kan, sing penting marotuaku lho, ngono lho. Iya tak? Oke, ini jenenge ngoten, cuma uang niku. Untuk menampilkan gerai nanti sok-sok itu orang mentolong. Nah ini aku jadi ini polesan-polesan. Iya tak? Kiai barang ini ngomong jadi ngaji anak ya ini bagiannya gampang. Bagiannya gampang, monggo sing saya manut perintah Gusti Allah, ngedoi cegah Gusti Allah. Nerima pandum saking Gusti Allah jadi baru ini assalamualaikum mulai sudah dunia anak ditambahi guyon tambahi macam-macam terus direkam sama pirang-pirang kaset baru ini aku namun penampilan mawon. Oke okay. Dua lagi mungkin namun penampilan tapi isinya ini aku gak nopo sih kan. Senajan kadang-kadang kukoro ini kukoro bab hikmah hati. Tapi sakjane sing jero mriku enten malih kepentingan liyane niku enten malih. Lek yang sing jeli mesti iso dudah. Tapi lek sing diomongi ora patek jeli wisan, mergo sing diomongi duwe kepentingan pisan, biasane pancen padha kapusane. Nggih, nuwun sewu niki blak-blakan mawon, mbok menawi apa sing kula jiwa waca niki enten sesepuh sing langkung jernih langkung awas midhangetaken keterangan kula niki kula yakin beliau-beliau sing langkung jernih niki saged kok nodong ati kula kareng ngene lho panuwun niku saged cuma nggih saged welase mawon to mboten dudhawuh soalnya nggih dipikir dudhawuh ya diopong. Nyatane insya Allah sithik-sithik ya nek manfaate lah timbang ngocah. Ora ana gunane padha-padha ngocah lek iso ana kandungan pengajian kan lumayan. Soal jurune atine sing ngomong kuwi termasuk rahasia perusahaan kan ngoten. Tapi sing jeli saestu wong sing atine padang saestu niku saged ngertos sandangane atine piye ngoten. Saged dengan namun kulino bergaul itu lagi paham bujo kok macam yang ini oh arep buo baca dulu nganten ini ngerti lagi oh lek macam yang ini oh kangen nih ngajak nih kamar paham iya gak ngerti malah kadang-kadang lek ngomong sing wali aneh ini paham sing ngomongnya wali ini paham. Bisa nonton TV, aku tak neng kamar lain. Iya dong, mau ngalamin dulu TV, aku tak neng kamar lain. Bisa jadi kalau tuh piye begini, ini memang sing cili paham. Kon dulu TV neng kamar lain, mana neng neng jurul TV, ini gua neng gambar wong ayu. Ya aku tak neng kamar lain, aku itu tak maca ayu, kau yang sing neng TV nuno, lah kau tuh gak jadi terusin. Gini tuh. Sakit tak terjadi nanti sakit aja. Itu pilih nuansa uang lanang dan pas tumpul garuk di lulu. Terus gue ndelok TV, aku kan ning kamar ae ndelok TV tenan bal-balan sampai esok. Jadi esok meruang lo bojone. Gak roh dilulu. Terus kangge ningali. Napa sandangane omongan sing metu niku di samping panjen betahaken kejelian, ketelitian, kejernihan hati. Begitu pula bagi wong sing ngomong itu sendiri. Sebenarnya harus bener-bener sing dijogo dhisik diwini kuatine. Wis to, anggere atimu mbok jogo tenan, mbok resiki tenan. Atimu bener-bener tidak punya kejengkelan pada siapapun. Kowe ngomong celebung ambek misu ori tek, insyaallah sing mbok misuwi gak jengkel. Ini ya itu mereka banyak sandangannya hati ini sandangan keakraban senajan sing kebetul ini kata ada pecek ini kapan tekomu ini misuh disik agak takok kapan tekomu mereka konco akrab berarti sing tampil itu sebenarnya bukan ukoro moto picek tapi ukoro keakraban maka yang tertangkap pun rasa keakrabannya bukan bentuk ukuran ini. Nek ndelok nang mriki nuwun sewu, jenengan aja gampang kepilut soal menilai nuwun sewu ya, menilai kiai. Kiai sing metok iki kiai sing ngomongane penak dirungokno. Kiai sing lek nyusun kata-kata pas. Nek iki contoh pas, keterangane gampang ditampa. Ampun-ampun ningali bentuk ini sama ningali ketulusane sing ngomong. Dia senajan kadang-kadang pasak gedakan kayak nyelegit. Tapi ternyata pandangan omongan ini ku gue kasih sayang. Jadi malas kali sampean. Mulanya sampean perlu dicelegit. Loh, dokter niku ngelarani pasien ini betul kok krono buduni dokter krono welasi dokter dan pasien mulanya dia disuntik malah orang kok wah mesame aku kok gak tak suntik wongnya lak loro ya, tapi kan anak loro seluruh nemen lah gak disuntik kan ingatin ya, kadang-kadang wonten mungkin guru panjenengan pembimbing panjenengan mursyid panjenengan itu kadang-kadang juga mendawi memberi dawuh dan perintah sing kaya-kaya dawuh perintah ini ngarakne sampean niku lek penompone sampean penompo kotor sampean mesti metune suudzon padune wayahe raglum kangelan titik-titik mongkon murid ini kono wae nek madan ya. Tapi lek penompone murid ini ki penompo serni. Oh, kayai lagi bimbing aku belajar roman. Mulane aku mesti kongkon-kongkon ya gak bisa ngoni. Jadi maknanya aku kongkon belajar mandiri mikir dhewe. Dene ngoten ya semangat. Ya saya cuma tuh disik dewi sandangannya hati gundel sing nombol lah ya cuma tuh penamannya ini jadi kotor semantan ugi upomo dan tenkiai bimbing muridnya kok ngangge niat sing boten bersih ini kemungkinan pada akhirnya tetap konalan oh ternyata bimbingan itu bimbingan lames kayak bimbingannya Duro tengene werku loro lan tetep. Karena penampane Durna suci. Itu penampane werku Duro niku suci nggih ora. Karena barokah kesuciane atine werku Duro. Tapi karena keniatane Durna niku pancen niat dilomprono, nggih pangkat konangan mawon. Tembe akhire konangan lek niku namung wis. Jadi gue mulanya gitu tetap bahasa orang Jawa menungso gue bakal nunduk wong pakerti. Bon, lah tiang sing napa atine pun bening, atine pun resik saking kotoran-kotoran duniawi. Malah lek perlu resik saking liyane Gusti Allah, sampai swarga neraka kalah mlebu teng jero atine. Liyane Gusti Allah ora oleh mlebu teng atine piyambak. Sampai atine padang jinglang. Mula saobah musike atine namung pikir. Niku mungkin lek kowe omong mesti omongane niku ya omongan bangsa Padang. Ngoten, kaya takalamu mongko mesti ngomong sapa wong sing atine resik bil kalamin nurani. Kelawan omongan kang bangsa Padang ala ditang. Ya lijukan bisa manjing apa kalam manjing ada nasamin ing pira-pira kupinge atine wong sing padha ngrungokne. Oh, ngoten ngomongi guyon kaya cerita. Tapi sing ngrungokno iso njukuk hikmah. Dik digulek dalile ora metu, hadise gak metu. Kitabe yo gak diomongno kitab iki ora yo mung ngomong alur itu cerita anak iko ini. Tapi murite sing rumakno niku ternyata saged nampi tuntunan bebener saking dungengan cerita sing kaya ora ana hubungane karo ngene. Niku saged. Mula engkang sae. Jenengan nek sowan kiai sing atine resik. Kiai sing zaman yakini jernih saestu manahipun. Niku jenengan lampine nggih kedang nggih manah sing sedulur. Ampun nggih atale jenengan. Lampi dawuh saking kiai sing model ngoten niku. Saman papakne ati sampean aja akale. Nek sing saman papakno akal saman sing kuwetu bantah dhisik. Tapi lek sing sampean papakno atine wong ngriku dawuhe niku dasare zikir ngriki nggih madhepe nggih ngangge zikir niku mungkin insyaallah jenengan saged budhak napa sing dikersane kiai panjenengan sing jernih. Ngoten ning soalike lek jenengan kok atine wis kotor. Nun sewu kepentingan sing teko sowan kiai panjen niate iki panjen niat arep memanfaatkan kiai untuk diri saya. Kuwi aku arep jago lurah ben menang. Lah aku arep jago lurah ben menang terus sowan kiai njaluk barokah kiai ben menang jago lurah. Lah niku wis ana ketutup kepentingan sampean. Ini ku lurahe apa ya ini jauh. Padahal ya ini ku mesak nih. Karena mesak nih. Jadi dipengeng. Ampun jalan. Ampun jalan. Karena dia ini jadi harus dikai sanepan. Dikai sanepan. Dikai kayu setinggi. Ditulisi Allah. Niki mawon. Taman gawa. Niki mawon lho sampean gawa. Sakjane mboten nek paham. Lah rumangsane niku wah, niki aku dadi lurah iki. Gustine digaweni jimat karo kiai. Lah ora dadi gak mungkin digaweni jimat. Oh. Walek total kiai ini resik niate mesakne niki mawon sampean gawa. Iki dipikir ya wis paham. Nah kalau si nopo pahamnya malah nek ngono aku dikongkon jago lurah. Bukti ini kok ngomong kayu setigi. Nah ini aku pola wali. Ini kata sering terjebak. Fatuh tahu muka bisa jadi kesebabnya kebuka. Bisa babi kan sebab dawe. Dawuh wong sing bening atine mang idza kana likane mengkono-mengkono dawuh nganggo nurani. Op apa sing kebuka akfalu kulubihim pira-pira kuncine pira-pira atine samiin wa yastajibu lan banjur padha jawab nyembadani padha nyembadani sapa samiin bihi kelawan kalam padha nyembadani linidail haqqi maring pengundangi panggilane Gusti Allah habibihim yo kekasih samiin. Sehingga ketika ada dawuh dari kiainya itu, maka dawuh kiainya itu seakan-akan bukan dawuhnya kiai, tapi itu adalah dawuh panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang murid. Sehingga apapun yang diperintahkan guru tadi, murid mesti ngelakon. Oh niku ora kok berarti feodalisme, tapi ini bimbingan, tuntunan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warwalan cerita sapa Al-Hafidz Abu Naim, Kyai Hafidz Abu Naim rahimahullahu taala. Cerita an Sa'id bin Asim saking Sa'id bin Asim. Kala dawa sapa Sa'id bin Asim, kana tau ana sapa qadin qadi iku ya jlisu lenggah sapa qadi lungguh sapa qadi koriban kelawan hale parek min majlisi Muhammad bin Wasik saking majlisi Muhammad bin Wasik. Faqala mongko matur sapa si qadi mang lahu maring Muhammad bin Wasik yauman ing dalam siji dina wahwa hale utawi qadi kumang yubihu ngelek-ngelek maidu meleh-melehaken sapa qadi julasa ahu ing pira-pira peserta pengajiane qadi. Rupanya si qadi niki ndadah majelis pengajian. Mudah-mudahan majelis pengajian ini di delok niku menurut ukurannya si qadi kok ora enek sing tenanan. Dadi pengajian duteng kleweh ora merhatekno. Yo teko, yo do semangat. Tapi kok mboten enten labete. Pamaturi terus mundi, mali arol kuluba la taksa, wa mali arol uyuna la tadma, wa mali arol juluda la taksair. Mau tai nopo nikuli kedui kula, cara jawane kenging nopo. Aro ningali sapa kula al kuluba ing pira-pira atine santri kula kok latak la taksa umbut kudu iso khusuk. Hati yang tadi kulon ngomong gepal-gepal kok mboten enten sing purun manut mboten tunduk bedas jak tahlilan ya begi aja kan dudul-dudulan mbek kancane kok mboten enten sing khusuk wa mali wa mau ta inapa niku li kedue kula ara kok ningali sapa kula al-umuna ing pira-pira mripat niku la tadma'u mboten du nangis. Kula tuturi, kula dendeni akibate dosane wong sing nglakoni dosa iku akibate siksane ngene. Kok mboten enten sing wedi terus getun mboten enten. Wa mali arul juluda la taksair. Wa malah niku utahi napa niku li keduwe kula, ara kok ningali sapa kula al juluda ing pira-pira kulit. Terutama kulit citok iku la taksair kok mboten mengkorok. Diweden-wedeni soal mati ora wedi. Diweden-wedeni soal siksa mboten wedi. Diduduhno kagungane Allah mboten tunduk mboten khusuk niku dos pundi to? Ahli majelis sing nderek pengajian tengen kula niku kok ngoten niku dos pundi? Pakola mongko dawuh sapa?
2: si Muhammad bin Wasik. Ya Abdullah, hey Abdullah, Abdullah niku qadhi niku. Maral qauma utu illa min qibalik. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Ya Abdullah, hey Abdullah, ma'aro ora berpendapat sapa ingsun al-qauma ing kaum. Kaum ora ingsun tingali utu ingkang diparingi sapa kaum, ora diparingi illa min qibali ka kejaba saking arahmu dhewe. Kowe aja kesusu nyeneni santrimu. Aja kesusu nyeneni kelompok majelis taklimmu. Mbok kaya pengajian ora enek undhake. Aja kesusu lek cara aku sak rohku. Peserta pengajian kuwi nampa apa-apa kuwi ming nampa sing sangka arahmu. Lek panjenengan olehmu ngomong kuwi kebak karo zikir sing enek ning jero atimu, ya mesti wong-wong sing ngrungokno omonganmu kuwi nampane nganggo atine. Tapi lek olehmu ngomong kuwi metu saka lisanmu tok mbok gawe-gawe, ya engko penampane kupinge, penampane pesertamu kuwi ming mlebu kuping tok ora sampe teko ning ati. Tadi ketawis piye? Maksudnya kita harus ingin elek-elek aner. Bung anak sampean sik cilik pun paham. Sampean ngeliling menciring. Menciring etok-etok karo menciring nyeneni niku cah cilik pun paham. Paham nggih? Bocah iki urung iso omong. Ayo ayo ayo. Kene tak sudi, ayo tak sudi. Saman muni tak selentrike anak saman ngerti lek iku saman etok-etok. Karo selentrik tenan. Niku nggih. Anak saman ngerti lek niku tenanan. Nggih. Ben apa meneh wong tuwa-tuwa. Pengajian sing pengajian tenanan, pengajian kali pengajian sing yahanun benten. Yo saestu niku. Semanten ugi sing ngaji nggih ngoten. Sing tukang ngaji niku, sing tampil. Niki nggih krasa. Iki sing teko iki niate ngrungokno pengajian apa niate ndelok sing ngaji? Apa niate mung katut-katut krana umbiake wong akeh kok dumelok ngaji. Niku krasa. Cara wong ngangkat nyetir ngoten. Sopir ngoten krasa. Penumpang itu bergejekan apa penumpangnya anteng lumbung antuk kabeh niku krasa. Setirane lagi video. Jenengan gonjak nang Mbah Dukun sing sikile kunceng ngoten niku ora diabot. Nggih. Senajan sampean gak melenak mengguli. Tapi lek gonjakna kok padha bocah enom, malah lek perlu wong loro niku iso setelan. Cuculan sing dakep iku bunga adem. Lho ya ngontal terus ya kono iso melok nyetir niku saged. Nggih ta? Nek ketara. Ya semanten ugi bagi sing digoncekne ibarate wong ngaji sing ngrungokne. Sing ngrungokne niku ge paham. Minimal krasa senajan gak iso ngomong. Iki ngajine ngaji tenanan, karo iki ngaji ora tenanan niku krasa. Kultu dawuh sapa ingsun. Waqad haza teman-teman merkoleh sapa al-muallifu Syekh al-muallif Ibnu Athaillah merkoleh qasabas sabqi ing tongkat mendahului fi hadal makna ing dalem iki-iki makna alladzi kang zakaro kang wis nutur sapa Syekh Muallif hu ing hadal makna termasuk ngendel ulama mu'alif niki dirasa Syekh Ibnu Abad ngomentari Syekh Ibnu Athaillah mu'alifi kitab hikam termasuk memang sing wis oleh tongkat mendahului maksudnya ini kenapa? Penghargaan bahwa beliau memang sudah mendapatkan ini makna dari apa yang didawuhne dhewe iki bahwa kitabnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam ini memang bukan sembarang kitab yang hanya sekedar ditulis pakai tangan tapi sebenarnya jauh sebelum ini ditulis di dalam hati beliau sudah lebih dulu merasakan baik menggah kula ndamel contoh napa sing ditulis teng hikam dening Syekh Ibnu Athaillah ini adalah rekaman laku ruhaninipun Syekh Ibnu Athaillah piyambak. Jenenge nyeritakno rekaman lakune nggih ta nggih pas. Mboten kok ngomentari lakune wong liya. Ngene kula sampean sing kathah kan cerita. Cerita-ceritane wong liya. Yen senajan wong liya niku mbae dhewe. Anu lho, mbah kula niku biyen ngeten. Lah kula niki putune lho. Maknane dia melok kerawat gandul. Dan itu sing diomongi ora patek mandi. Sing mandi mbae biyen, mergo mbae biyen ngomongnya kayak nurani. Lah bangsa tiba putu nuranine buntu. Mula istilah sing gampil malih ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Angger omongan sampean niku nek gulane semute akeh sing moro. Nek kanten sakniki semute semut sehat apa ora? Wong sakniki semute niku sosok nggih ora patek sehat, bedakno antarane gula mbek urea iki wis ora patek iso. Semanten ugi sing ngomong niki ya kadang-kadang lek nyuguhne ya kliru kabeh.

lare terus diwaca-waca mawon. Dan al-hikam khususnya wafi ghairi hilan yang dalam liane liane al-hikam kenapa? Tata iful minan kenapa male? Tajil arus kenapa male? At-tanwir fi iskoti tadbir dan male miftahul falah ini susunan kitab Syekh Ibn Athaillah ini jelas sinten-sinten sing apa purun ngulinane mutolaah kitab al-hikam niki ngulinane dawuhe Syekh Ibn Athaillah pengene al-hikam lan liyane hasola moko hasil hasola moko hasil wa hasolalan mongkone tengguri wa hasolalan banjur hasil lau kedui man minhu saking kulino moco mang apa sing hatir at-ta'thiru pengaruh al-mahmudu kang terpuji dan dia berhasil terpengaruh oleh kitab al-hikam itu sing asale lumuh jadi semangat sing asale serakah jadi neriman sing asale ora patah eling Gusti Allah malah eling Gusti Allah nah. Kalau sudah merasakan seperti itu selama mongko iso nampa mongko iso nerima sapa wong bima kelawan pendapat kula kang wis dawuh sapa ingsun ing mah mergo napa pancen wiwit isih nyantri pertama kali nyantri ngene gurune Syekh Abil Abbas Al-Marsi sanawa guru-guru rohani pergi Syekh Ibn Athaillah Sakandari ini pula meguru dengan gurunya Syekh Abil Abbas Al-Marsi guru rohani ini Syekh Ibn Athaillah pun jadi kiai cara teng Jawa pun gadah santri pun mucal pun ahli tafsir hadis sama macam-macamnya sampai meguru kerohanian guru torekoh dengan Syekh Abil Abbas Al-Marsi sing nalikon itu Syekh Abil Abbas Al-Marsi terus Khalifah atau Mursyid Thariqah Sadiliyah gantos guru ini pun ya menikah Syekh Ibn Syekh Abil Hasan Asadili piyamba ini pun di apa pun di semacam di diramal oleh guru ini di tenor lagi sobat orang ini sobat naik gelem istiqomah dengan guru ini ben de iso dadi ulama sing mazhab loro. Sing dimaksud mazhab loro niku mazhab lahir kali mazhab batin. Mazhab lahir ya bae nek bicara mazhabe mazhab Maliki ya nggih ahli fikih. Nah, mazhab batin sing jelas sak niki kitab Al-Hikam sing biji niki jelas nedahaken lek kecanggihan kejernihan keikhlasanipun Syekh Ibn Athaillah teruji betul. Wong kitab wis umur ya ana ya ini abad ke 7 Hijriah. Saiki mun abad ke 15. Berarti pun pinten? 800 tahun luweh. Lha diwaca sakniki kok wong sakniki jek iso ngrasakno manfaate niku lha berarti cara-cara omongan itu sumber madu tenan. Mboten namung kok madu dielet-eletne pentil pentile diimut rasane legi mboten. Niku kayen botole pancen isi madu kebet. Terus pentile niku dikenyut suwi ngono panggah metu madune mawon. Dene enten sing ngenyut madune hikam kok terus rasa pahit niku dudu kok madune sing pahit ilate sing lara. Oh, niki pancen sariawan dielet-eleti madu ya perih. Nggih ta? Termasuk sing maca bareng kala-kala ya perih. Waduh, kok ngene. Niku pancen ngoten niku wong lara. Wa kafalan cukup bisa hadati syaikhihi

0: malan wis nyukupi bisa hadati saifihi kelawan penyaksiane gurune sahibun atailah Abil Abbas Al-Marsi rupane Abil Abbas Al-Marsi nyukupi ala azimi qadrihi ingatasi agunge derajate Syekh Ibnu Athaillah wa du'aihi lan dungane Syekh lahu maring Ibnu Athaillah Al-Mu'alif nyukupi apane sing nyukupi burhanan oleh dadi bukti ala dalika ingatasi mengkono-mengkono hasile menapa koso bisa pergi kalau wau hasile bahwa pendahuluan cara wong wis mbalap Syekh Ibnu Athaillah wis mbalap ulama-ulama liyane. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fil Lathaifil Minan ing dalam kitab Lathaifil Minan wa kuntu lan ana sapa ingsun iku qad qultu tau cerita sapa ingsun pribadi talaim ngati Syekh maring setengahe pira-pira muridé Syekh Abil Abbas yani ngersana sapa Ibnu Athaillah Abil Abbas ing Syekh Abil Abbas muni ngene aku tahu ngomong karo kanca padha murid. Aku tahu ngomong mbek kanca padha murid ngene omongku uridu launadzara ilayya syaikhu bi ayatihi wa ja'alani fi khatirihi uridu ngarepaken sapa ingsun launadzara mbok yo kerso ningali ngawasi ilaya maring ingsun sapa asyaikhu syekh bila ayat ini kelawan pangreksane syekh wa ja'ala lan dadiaken sapa syekh ni ing ingsun didadiaken fi khatirihi ing dalem atine syekh aku iki kepengin yaine kuwi cara yaine kuwi terus merhatekno aku dibimbing terus didelok terus iso ngono lak yai pak yai iki aja sampe ngelakno aku. Ngoten. Faqala monggo matur. Dalika yang mengkono-mengkono ucapan sapa Ibnu Athaillah. Sapa bakdu talamit wau. Kancaku padha murid tak omongi ngono. Lah kok kancaku padha murid mang matur ning gone Syekh, matur ngene yai. Pakola moko ngucap sapa bantu talamidah. Zalika mungkono-mungkono unenku mang diaturno li saiki maring Syekh. Dalam madakoltu mungkono nalikane sowan sapa ingsun ala saiki ngatasé Syekh. Lah kok kola moko terus dawuh sapa Syekh. Aku lagi salaman plek lah kok moro Syekh wis dawuh. La tu talibu as-saikha biantakunu fi khotirihi bal talibu anfusakum an yakuna syaikhu fi khotirikum fa'ala mikdari ma yakunu indakum takununa indahu. Dan latu talibu ojo podo nuntut nyupreh siro kabeh asyaikho in kiaimu mbetuntut biantakunu kelawan yenta ana sira kabeh ku fi khatirihi ning jerone atine gurumu kuwi ku aja kok njaluk kiaimu supaya anu lho iki apa supaya kula njenengan dongaake lho aja ngono ampun supaya mulai kok ya ndonga mbok kula dikatoke aja ngono tapi bal talibu balik podon mekso siro kabeh mekso angfusaku mengawas siro kabeh dipekso anyakuna ingin ta'ono sopa asyaihu gurumu iku fi khotiritku ing dalem hati udune kue setiap saat siap melangkah kue kelingan panduan pituture gurumu aja kok gurumu sih kok ngeleng-ngeleng kue Tapi kowe sing kudu selalu eling pitutur dawuh-dawuhe gurumu. Lah fa'lamik dari mayakunu indakum. Mongko ing atase ukurane barang yakunu kang ana apa maiku indakum mono sandingi sira kabeh takununa. Ana sira kabeh iku indahu ana sandinge gurumu. Ya sebesar rasa ingatmu kepada gurumu itulah, maka sebesar itu pula besarnya ingatnya kiaimu kepadamu. Nek kowe sedina suwe 24 jam eling gawe gurumu kok meng 5 jam. Ya kira-kira kiaimu eling kowe ya meng 5 jam. Tapi lek kowe eling gurumu ini saya eling ki miturut mituhuning dawuhe 24 jam, insya Allah setiap saat juga gurumu akan dumak melawamu. Wallahi demi Allah layakunanna yaktini bakal ono laka kedui siro Ibnu Athaillah, laka kedui siro Ibnu Athaillah apa sing bakal ono kada pangkat mengkene wakadalan kebisanan mengkene. Wallahi layakunan nalaka kada wakada. Niki dawuhe Syekh Abil Abbas ngene saya Ibnu Athaillah temenan. Layakunan layak dibakal ono lakaku kedue siro opo kada mengkene wakadalan mengkene. Maksudnya mengkene niku pangkat kesaenan kemampuan ngomong soal kerohanian. Lam azbut kang ora eling tepat sapa ingsun minuh saking dawuh illa qaulahu kejobon ning dawuhe guruku layakunan nalaka sa'nun azim. Aku lali aku dawuhe akeh soale wis mben arep ngalami ngene arep ngalami ngene sumben kowe engko arep ngene akeh dawuh-dawuhe kuwi cuma aku akeh sing ora tepat elinganku sing tak ilingi ning dawuh sing penting tok kupine ngene layakunan nalaka sya'nun azim layakunan ayek bakal ana temen iku laka kedue sira apa sya'nun pangkat posisi azimun kang agung kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fakana mongko terjadi min fadlillahi saking kanugrahane Allah Subhanahu wa taala apa sing terjadi ma dawuh-dawuhe Syekh Ibnu Athaillah Syekh Abil Abbas mang la ungkiru kang ora ngingkari sapa ingsun ing man panjen Syekh Ibnu Athaillah sing gadah kitab Al-Hikam niki kalih gurune pun diajani mboten niku mula bungsa dadi murite ngugemi dawuh gurune ngoten terus nyusut hikam terus cara wong dodolan payu didol laris sampai sakniki panggah dijiwang akeh insyaallah di timur dan di barat orang yang punya kepedulian untuk ngupakara ati tentang ibadah teng Allah insyaallah sedaya kenal sing jenenge kitab Al-Hikam. Lalu pun jelas saking barokai nopo keikhlasane atine Syekh Ibnu Athaillah. Mula lajeng ungkapan-ungkapan dawuh sing medal saking Syekh Ibnu Athaillah sing ketulis teng ngene kitab Al-Hikam niki walaupun bahasane kaya bahasa nopo istilahe masal kaya kata mutiara biasa. Statement-statement biasa yang ternyata niku mengku pinten-pinten hikmah ingkang kathah. Termasuk napa sing kita utarakan tengene pengajian iki jane namung sebagian kecil mawon saking napa ingkang terkandung tengene dawuh-dawuh kitab Al-Hikam. Bagi sing pun mendalam saestu nuwun sewu nggih nemokake sing mendalam ngaji hikam itu diji malih, paham malih, enten malih, jerune malih, enten malih, jerune malih ikan pun mapane atine sing ngaji baik sing maca maupun sing ngrungokne niku mapane sak pinten. Ya niku mengke sak jane oleh-olehane wong ngaji. Ngeten. Niku jelas ngeten niku. Mula wangsul malih datang soal bicara. Bicara dalam arti ngaji napa bicara dalam arti nuturi wong. Termasuk jenengan dawi garwane, dawi putrane. Lek sing dadi guru teng kelas ngomongi murite. Lek sing dadi kiai mimbar nggih ngomongi jamaahe liwat mimbar. Sing duwe majelis taklim nggih ngomongi kelompok jamaahe teng majelis taklim niku. Niku lek sing dawuh niku jernih sing mirengake nggih. Jernih insyaallah harapan perubahan pertumbuhan akhlakul karimah sing dadi cita-citane setiap tiang Islam niku badhe cepat terselenggara. Tapi lek pengajian nuwun sewu niki nggih otokritik nih, untuk kita sendiri juga bagi panitiane wis rada runyem niate wis ora beres. Nggih. Sing diundang delalah kiyaine kaya kula ngeten iki delalah pas budale iki atine ya ora mapan pisan. Mboten. Pengunjunge sing teko ndelalah niate ora beres pisan. Niku nggih namung oleh gebyar siar. Ngajine ngetop hebat pengunjunge akeh. Tapi bareng ngaji mboten terlambat napa-napa. Sing nekane pengajian ya akhlake ora mundhak apik. Sing omong teng pengajian ya ora nglakoni apa sing diomongno. Panitiane ya mengoleh sukses, wah pengunjungnya akeh. Ngene ku to. Mergo panjen sandangane ki ngati ngoten. Ya ini ya mengoleh amplop. Ya, pengunjungnya mengoleh jaminan, panitiane wis oleh pengalem, wah hebat kuwi dadi panitia sukses. Bagi ngoten. Nah, mulai niku nggih nuwun sewu ora kok berarti pengajian niku elek mboten. Niki ngomongne soal tatanane ati sing kula maksud. Ora kok terus malah bar iku bos dimong ngaji ora ikhlas pengajian ora usah pengajian ora usah rejeki lho mboten ngoten. Ngencakne napa sing tengene lakon sing sae. Niku kudu dibarengi ati sing sae. Lek saged ngoten insyaallah sedaya niki melampah sarono sesarengan ridhani Allah Subhanahu. Moga kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahbihi rasulillah wa alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wa akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sama-sama di dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini bermula dari rekomendasi hasil World Conference of Minister Responsible for Youth pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional diperingati akan sebuah wujud peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muda dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan. Kemudian 12 Agustus 1877, penemuan

0: bernama Deimos dan Phobos. Selain itu, ia juga menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda rotasi Saturnus serta massa Mars. Selanjutnya, 12 Agustus 1960, satelit komunikasi pertama diluncurkan. ECHO atau dikenal dengan HERO adalah satelit komunikasi pasif pertama milik Amerika Serikat. Terbuat dari balon metal berdiameter 30 meter dan 40 meter. Berturut-turut, kedua satelit itu diluncurkan pada tahun 1960 dan 1964 oleh Lembaga Antariksa NASA. Kemudian 12 Agustus 1990, fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan. Fosil Tyrannosaurus Rex terlengkap dan terbesar ditemukan di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Fosil tersebut lantas diberi nama Sue. Fosil itu diperkirakan berusia 60 hingga 67 juta tahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.

menyempatkan diri melihat langsung latihan para peserta di PPC pada Selasa 11 Agustus. Latihan tersebut diikuti berbagai unsur mulai dari ASN, perwasi, pelaku UMKM, PKK, hingga pelajar SMA. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota melihat perkembangan persiapan para peserta. Jika sebelumnya peserta masih berlatih gerakan dan pola berjalan untuk memasuki venue, latihan kali ini menunjukkan progres yang semakin baik. Sejumlah konsep baru juga telah ditambahkan dalam pelaksanaan modul menari setelah dibahas dalam rapat persiapan. Jumlah peserta yang terlibat dalam modul menari saat ini mencapai sekitar 4.000 penari. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring adanya sejumlah instansi yang menyatakan keinginan untuk ikut berpartisipasi. Selain pertunjukan utama, rangkaian kegiatan juga akan dimeriahkan dengan konsep Car Free Night dalam gelaran Madiun Menari. Kegiatan tersebut diharapkan semakin menambah kemeriahan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati seni dan budaya di Kota Madiun. PLT Wali Kota berharap Madiun Menari dapat menjadi salah satu momen penting yang menunjukkan kecintaan para pelaku seni, khususnya seni tari, terhadap Kota Madiun. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong seni tari agar semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

pelajar calon paskibraka tersebut juga mendapat materi selama masa karantina pusat pendidikan dan pelatihan. Kegiatan materi yang berlangsung di ruang pertemuan Manikara Perhutani Forestry Institute tersebut kian menarik karena menghadirkan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manutun sebagai pematerinya pada Selasa 11 Agustus malam. Dalam arahan dan motivasinya, PLT Wali Kota Madiun berharap

Sudah jalannya tugas utama pada saat upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera pada Senin 17 Agustus nanti berjalan lancar, sukses, dan maksimal. Selain itu, PLT Wali Kota juga berpesan kepada calon paskibraka untuk senantiasa menjaga kesehatan. Hal itu penting agar maksimal dalam menerima materi dan dalam kondisi prima pada saat hari H nanti. Calon paskibraka juga harus menjaga diri dari dunia luar, khususnya di dunia maya. Pasalnya banyak hal-hal negatif yang mungkin dapat berdampak secara psikologis kepada calon paskibraka. Paling tidak lanjut PLT Wali Kota di lingkungan sekolah masing-masing. Seperti diketahui, peserta paskibraka berangkat dari sekolah tingkat menengah atas di Kota Madiun. Hadirnya para purna paskibraka di lingkungan sekolah tentu berdampak pada penyiapan regenerasi ke depannya. Purna paskibraka tersebut dapat membantu dalam peningkatan karakter SDM calon-calon paskibraka selanjutnya ke depan. Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Karya Madya Kencana bakal mendapat kemudahan permodalan kredit ke depannya. Pasalnya, KPRI Karya Madya baru saja menjalin kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat BPR Bank Daerah. Keduanya sepakat menjalin kerjasama terkait pemberian fasilitas kredit rekening koran. Penandatanganan perjanjian kerjasama PKS tersebut berlangsung di Ruang 13, Sekda Kota Madiun pada Selasa 11 Agustus. PKS juga dihadiri PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. PKS ini ditandatangani Direktur Utama BPR Bank Daerah, Forest Krisna Triwasisto Adi sebagai pihak pertama, dan Ketua 1 KPRI Karya Madya Kencana, Subakri, sebagai pihak kedua. Dalam PKS tersebut mengemuka sejumlah ketentuan, seperti tujuan PKS untuk mendukung pengembangan usaha pihak kedua, menyediakan sumber pendanaan untuk anggota koperasi, serta meningkatkan akses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Melalui PKS ini pihak bank daerah meminjamkan dana besar 5 miliar rupiah kepada

0: tersebut bisa semakin memberikan manfaat kepada anggota. Sementara di pihak bank daerah tentu juga merupakan keuntungan dikarenakan program kreditnya juga berjalan. Dalam PKS tersebut juga dijelaskan terkait fitur teknis fasilitas kredit rekening koran. PLT Wali Kota berharap kerjasama tersebut dapat saling ditingkatkan ke depannya, baik untuk keduanya maupun berkembang dengan instansi lain. Hadirnya kerjasama tentu bisa memberikan win-win solution bagi keduanya.
1: Upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi atau SKIE kebencanaan yang digelar di lapangan Kelurahan Sogaten pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi kebencanaan yang berkembang saat ini. Sosialisasi melibatkan sejumlah unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, Linmas, Karang Taruna, hingga unsur terkait lainnya. Materi yang disampaikan mencakup kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan persawahan, animal rescue, serta potensi kejadian yang dipengaruhi kondisi cuaca hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang panas menjadi salah satu perhatian, mengingat dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Masyarakat juga diimbau aktif menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Apabila mengetahui adanya kejadian atau potensi bencana, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat ditangani sedini mungkin. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kejadian kecil berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Melalui kegiatan SKIE tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami potensi bencana, tetapi juga memiliki kepedulian dan kesiapsiagaan bersama. Peran masyarakat menjadi penting dalam upaya pencegahan, terutama dengan menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.
2: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gimana kabarnya kalian hari ini nih? Wah, di hari Rabu ini tanggal 12 Agustus 2026 balik lagi ketemu sama Sukma ya di program acara yang kalian tunggu-tunggu pastinya, yaitu di 15.20. Dan sore hari ini Sukma akan nemenin kalian ya, walaupun gak bisa lama-lama, mungkin sampai jam 7 malam aja. Dan gimana nih hari ini? Asik? Atau mungkin berat? Atau mungkin ya biasa-biasa aja? Nah, apapun yang terjadi di hari ini, tenang, tenang sahabat-sahabat Suara Madiun semua, karena di sini Sukma udah nyiapin playlist-playlist lagu yang akan nemenin sore hari kalian. Semoga bisa buat mood kalian balik lagi happy lagi, yang lagi ngalamin hari yang berat hari ini jadi tetap masih bisa senyum dan bahagia lagi. Nah, makanya jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jebak tabak tondo nduk.
2: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
0: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di pengawasi senter Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Tayla featuring dengan Zara Larsson, yaitu dengan She Did It Again. Lagu yang enak banget, apalagi dengan musik yang apa ya namanya, enak buat bergoyang gitu ya. Dan semoga bisa balikin mood kalian lagi, jadi lebih agak apa ya, enteng mungkin ya, dengan playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Dan playlist-playlist tadi kan lagu-lagu terbaru ya di tahun 2026 ini. Jadi buat kamu mungkin yang belum tahu lagunya ya, coba cari tahu. Dan lagunya enak-enak banget. Sebelumnya tadi ada Magnolia, Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Ya, itu dari soundtrack film Aku Mau Cerita. Ayah, Aku Mau Cerita maksudnya itu. Nah, semoga buat kamu yang lagi stres, yang lagi apa ya namanya, moodnya lagi gak enak, itu bisa balikin mood kalian lagi dan bisa merilis sedikit stres kalian gitu ya. Kalian tahu gak sih bahwasannya itu, misal kalian lagi stres nih, itu tuh jalan kaki, jalan-jalan gitu di alam itu bisa loh buat memperbaiki stres gitu, kayak apa ya, melepas stres, sedikit stres gitu. Nah itu tuh poinnya, nggak cuma apa namanya menyehatkan fisik aja jadi, tapi juga baik untuk kesehatan mental jalan-jalan tuh ya. Nah, jalan kaki itu telah lama dikenal ya sebagai salah satu aktivitas fisik yang sederhana namun kaya manfaat bagi kesehatan, bener nggak nih? Nah, tak hanya menjaga kebugaran tubuh, berjalan kaki itu terutama di ruang terbuka hijau seperti taman misal atau mungkin kebun, itu tuh juga terbukti dapat memperbaiki mood, suasana hati kalian, terus mengurangi stres dan menekan resiko depresi. Banyak banget manfaatnya. Nah, sejumlah penelitian ini telah menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di alam itu memberikan dampak yang sangat positif bagi kesehatan mental. Salah satu studi yang dipublikasikan dalam Frontiers in Psychology pada 2019 kemarin ya, penelitian tersebut itu menemukan bahwa berada di alam selama sekitar 20 menit mampu menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang berkaitan dengan stres. Penurunan kadar kortisol ini diukur melalui sampel air liur yang diambil sebelum dan sesudah responden beraktivitas di alam. Wow, udah ada hasil penelitiannya nih. Gak ada salahnya berarti untuk dicoba ya. Ini dicobanya itu emang benar-benar ada dampaknya dan gak coba-coba aja gitu ya. Nah, terus selain membantu meredakan stres, suasana alam yang sangat alami ini ya, seperti kayak suara gemericik air gitu ya, terus desir angin, nah dedaunan gitu ya, dari dedaunan gitu, itu tuh juga diyakini dapat memulihkan konsentrasi itu. Berbagai penelitian laboratorium menunjukkan bahwa seseorang cenderung memiliki fokus dan daya ingat yang lebih baik setelah menikmati pemandangan alam dibandingkan berada di lingkungan perkotaan yang padat. Manfaat ruang hijau terhadap kesehatan mental juga terlihat dalam penelitian berskala besar di Denmark yang melibatkan sekitar 900 ribu penduduk kelahiran 1985 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan ruang terbuka hijau yang lebih banyak itu tuh memiliki resiko gangguan mental yang lebih rendah saat dewasa. Dan tak hanya berdampak pada kesehatan psikologi saja, berjalan kaki di alam juga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik. Aktivitas ini tuh diketahui dapat
membantu menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung saat beristirahat gitu, terus serta meningkatkan kesehatan sistem kardiovaskuler. Beberapa penelitian juga mengaitkan paparan alam dengan meningkatnya daya tahan tubuh. Wow. Temuan serupa juga dipublikasikan dalam International Journal of Environmental Health Research ya. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa menghabiskan waktu sekitar 20 menit di taman mampu meningkatkan kesejahteraan psikologi. Sekitar 60% peserta penelitian melaporkan peningkatan rasa sejahtera setelah mengunjungi ruang terbuka hijau. Dengan berbagai manfaat tersebut, berjalan kaki di alam itu bisa jadi pilihan aktivitas yang mudah, murah, dan dapat dilakukan oleh hampir semua kalangan. Benar enggak nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Kan cuma meluangkan kurang lebih waktu sekitar 20 menit per hari aja, tapi kamu itu bisa mendapatkan manfaat bagi kesehatan fisik kamu, juga sekaligus keseimbangan mental kamu. Wah, gak, gimana ya, terkadang emang hal yang terlihat sepele mungkin ya, dengan ya mungkin ya jalan-jalan santai aja, keliling di ruang terbuka hijau ya, apalagi di Kota Madiun sendiri sekarang banyak titik ruang terbuka hijau, taman-taman gitu ya, atau mungkin ya di sekitaran rumah kalian aja, misal ada lapangan, atau mungkin ya terbilangnya mungkin misal lingkungan rumah kalian tuh masih asri, banyak pepohonan, masih bisa melihat yang hijau-hijau gitu ya, apalagi pagi hari kalau bisa, karena udara masih bagus-bagusnya, masih polusi gitu, minim polusi. Jadi kalian jalan-jalan aja, luangkan waktu 20 menit misalnya ya, bolak-balik gitu, atau mungkin kalau misalnya di lapangan, atau mungkin di taman-taman yang ada di kota itu, taman ruang terbuka hijau gitu ya, satu puteran gitu atau dua puteran gitu, santai aja dinikmatin, ngelihat pepohonan, ngelihat rumput-rumput hijau gitu ya, ngelihat tanaman-tanaman yang seger-seger hijau-hijau, apalagi di pagi hari kan biasanya lagi fresh-freshnya tuh. Nah, itu tuh ternyata manfaatnya gede banget, gak kerasa, dan udah ada studinya juga gitu ya. Gak cuman seolah apa ya namanya ide ngasal aja atau coba-coba aja gitu ya. Ternyata udah ada penelitiannya juga. Jadi sudah terbukti bahwasannya melakukan hal yang mungkin bagi kita itu sering kita sepelein gitu sih. Ngapain sih jalan-jalan di lapangan pagi-pagi gini, nyari apa gini. Nah, itu ternyata itu yaitu tadi memberikan dampak yang sangat amat sangat luar biasa bagi fisik kita, karena ya kita melakukan aktivitas jalan kaki, otomatis badan bergerak, dan juga baik untuk kesehatan atau keseimbangan mental kita, dan bisa sedikit merilis stres dan mengelola mood gitu ya. Nah, karena kita melihat berbagai misalnya yaitu tadi tumbuh-tumbuhan, pohon gitu ya, rumput dan lain sebagainya. Jadi kayak mata kita tuh dimanjakan, akhirnya berdampak pada mungkin mental kita atau mungkin dalam pikiran kita itu, jadi kita jadi lebih tenang, lebih rileks gitu. Wow, keren banget. Dan informasi yang barusan tadi itu dikutip dari laman Madiun Today Kota Madiun. Nah, sekarang apalagi nih, di sini Sukma mau ngasih satu lagu buat kalian dari Lomba Sihir di Seberang. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng.

93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah jam 7 malam aja. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana. Di sini masih ada Rian yang akan nemenin kalian ya di 15.20 masian, dan nanti lanjut lagi di Lala Poppy. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM, karena masih banyak nih yang akan ngehibur kalian malam hari ini. Jadi stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun, kita masuk di sesi paling akhir, sesi kelima 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di sesi kelima ini. Dan kita bakal barengan selama satu sesi ke depan aja sampai di jam 8 malam ya. Akan ada lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan. Oke. Kita ketemu di hari ini, tepatnya di hari Rabu di tanggal 12 Agustus 2026. Dan apa kabar semuanya? Pastinya dalam keadaan yang sehat ya. Jangan ada yang sakit, jangan ada yang lagi sedih, semuanya harus bahagia dan semuanya harus sehat. Baik, yang mau request kita tunggu di 081 556 451 817.

0: Radio Suara Madiun.
1: Misi Mas, mau goyang bebek. Selak ijo.
2: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
3: Loh, ngapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang berajaan mobil-mobil yang berhenti.
2: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
5: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
5: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
2: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan, Pak.
5: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
5: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
6: Berdasarkan peraturan daerah Kota Madiun nomor 0

0: 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Madiun nomor 04 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
3: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar 2 miliar 500 juta rupiah atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

93FM Radio Solo Radio Noni Palulian hadir dengan sebuah lagu berjudul Februari. Ini single terbaru yang barusan dirilis di bulan Agustus ini. Jadi yang sehubungan sama Noni Palulian, kita sudah hadirkan dengan Februari, di mana dia berkolaborasi ya sama beberapa musisi yang tentunya udah dikenal sama banyak penikmat musik yang ada di Indonesia, sahabat Mosuara Madiun. Oke, okay? Baik, sementara juga yang malam hari ini mungkin lagi keluar rumah karena pengen ini ya, apa namanya, mungkin sekedar cari makan malam karena di rumah lagi gak masak gitu ya. Ya deh, pokoknya semoga segera menemukan apa yang diinginkan ya. Kalau biasanya kalau malam hari ini pasnya apa ya? Nasi goreng mungkin. Tapi kalau udah terlalu sering nasi goreng, mungkin alternatif lainnya adalah nasi pecel mungkin ya. Ini jam-jam segini pas banget nih kayak nasi pecel. Waduh, enak banget ini. Oke, yang jelas apapun yang saat ini sedang Anda inginkan, Anda cari, semoga segera didapatkan sesuai dengan keinginannya ya. Dan tentunya itu memang kalau kita sudah mendapatkan apa yang sudah kita inginkan, pasti ada rasa puas di situ. Oke, sambil ada di balik kemudi kendaraan Anda, jangan lupa ya, tetap merapat terus di 93FM Radio Suara Madiun. Karena masih ada banyak lagu-lagu yang enak-enak banget sahabat Suara Madiun sampai di jam 8 malam nanti.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

93.5 Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, kita tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini di hari Rabu di tanggal 12 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bareng sama Rian di sesi paling akhir ini. Insyaallah besok kita ketemu lagi ya. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus undur diri. Dan oh ya, jangan lupa selepas ini Rian masih akan lanjut lagi ya di Lala Popi sampai di jam 11 malam. Pokoknya tetap stay tune. Sampai jumpa.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa? Hey.
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini bermula dari rekomendasi hasil World Conference of Ministers Responsible for Youth pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional diperingati akan sebuah wujud peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muda dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan. Kemudian 12 Agustus 1877, penemuan satelit Mars. Seorang ahli astronomi bernama Asap Hall berhasil menemukan satelit di planet Mars yang bernama Deimos dan Phobos. Selain itu, ia juga menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda rotasi Saturnus serta massa Mars. Selanjutnya, 12 Agustus 1960, satelit komunikasi pertama diluncurkan. ECHO atau dikenal dengan HERO adalah satelit komunikasi pasif pertama milik Amerika Serikat. Terbuat dari balon metal berdiameter 30 meter dan 40 meter. Berturut-turut, kedua satelit itu diluncurkan pada tahun 1960 dan 1964 oleh Lembaga Antariksa NASA. Kemudian 12 Agustus 1990, fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan. Fosil Tyrannosaurus Rex terlengkap dan terbesar ditemukan di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Fosil tersebut lantas diberi nama Sue. Fosil itu diperkirakan berusia 60 hingga 67 juta tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun. Halo, selamat malam sahabat Suara Madiun. Ketemu lagi di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia ya. Dan kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, Rian ada lagi nih. Hadir lagi spesial untuk semuanya yang malam hari ini masih pengen mendengarkan lagu-lagu lawas pilihan ya pastinya. Ini lagu-lagu Indonesia yang sudah saya siapkan yang akan hadir selama 3 sesi ke depan nanti sampai di jam 11 malam. Baik, silakan yang mau request, kita buka kembali kesempatannya di 081-556-451817. Dan kita ketemu di hari ini, di hari Rabu, di tanggal 12 Agustus 2026. Yang sudah siap-siap mau istirahat, selamat istirahat sahabat Suara Madiun. Sambil rebahan, tetap merapat terus sambil streamingan ya. Tetap dengerin Radio Suara Madiun. Atau ya malam hari ini ada aktivitas-aktivitas kecil ya, persiapan buat besok kerja ya, jadi mempersiapkan sarana dan prasarananya. Tenang aja, masih ada banyak lagu untuk Anda.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang, kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama.

0: berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Sonora Madiun. Wow, ada duet maut ini. Si Ari Lasso barengan sama Melly Goeslaw. Dua-duanya ini memang saat itu ya, lagu yang satu ini memang booming banget dan meledak di pasaran. Banyak yang suka, apalagi di radio-radio saat itu. Waduh, yang request banyak banget ya. Pengennya diputerin terus aja nih. Dan hits yang saat ini memang membuat para remaja di saat itu ya, di tahun-tahun itu teringat sama ini ya, apa namanya, film-film yang romantis-romantis gitu deh. Asik banget ya. Ari Lasso barengan sama Melly Goeslaw sudah hadir dengan sebuah lagu yang berjudul Jika. Dan ini spesial buat semuanya yang suka banget sama duet maut mereka ini. Dan tentunya hari ini langsung merasa lega gitu ya, begitu mendengarkan lagu yang diinginkan ternyata muncul juga. Padahal tadi lagi berandai-andai, seandainya lagu ini diputerin nih, nah ternyata udah diputerin, ya kan? Oke, saat ini sudah jam 8:34, sahabat Suara Madiun. Kita masih bersama-sama di acara yang satu ini, Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia sampai di jam 11 malam. Dan ini dia, enak banget nih, Andi Liani, Sanggupkah?

Hai sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis install jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya,

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkedi.id, dan aduannomor.id.
2: Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey, hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini bermula dari rekomendasi hasil World Conference of Minister Responsible for Youth pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional diperingati akan sebuah wujud peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muda dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan. Kemudian 12 Agustus 1877, penemuan satelit Mars. Seorang ahli astronomi bernama Asap Hall berhasil menemukan satelit di planet Mars yang bernama Deimos dan Phobos. Selain itu, ia juga menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda rotasi Saturnus serta massa Mars. Selanjutnya, 12 Agustus 1960, satelit komunikasi pertama diluncurkan. ECHO atau dikenal dengan HERO adalah satelit komunikasi pasif pertama milik Amerika Serikat, terbuat dari balon metal berdiameter 30 meter dan 40 meter. Berturut-turut, kedua satelit itu diluncurkan pada tahun 1960 dan 1964 oleh Lembaga Antariksa NASA. Kemudian 12 Agustus 1990, fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan. Fosil Tyrannosaurus Rex terlengkap dan terbesar ditemukan di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Fosil tersebut lantas diberi nama Sue. Fosil itu diperkirakan berusia 60 hingga 67 juta tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, bersatu, dan memberikan terbaik bagi bangsa ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Halo, kami dari Leto. Mengajak sahabat suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
1: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yeah.

93FM Radio Suara Madiun, sudah jam 10 tepat ya. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang malam hari ini udah siap-siap mau tidur karena besok masuk pagi gitu ya. Ya, enggak apa-apa ya, meninggalkan Rian sendirian di sini enggak apa-apa. Tapi pasti sambil nunggu ngantuknya datang, bolehlah radionya atau streamnya jadi matiin dulu. Karena ya pastinya biar tambah ngantuk lagi, pasti dengerin lagu tuh jadi kayak kehibur, jadi tenang, nyaman, akhirnya ngantuknya datang gitu ya. Baik, ketemu di sesi ketiga nanti ya, dari jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana.

93.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu?
2: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
0: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini bermula dari rekomendasi hasil World Conference of Ministers Responsible for Youth pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional diperingati akan sebuah wujud peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muda dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan. Kemudian 12 Agustus 1877, penemuan satelit Mars. Seorang ahli astronomi bernama Asap Hall berhasil menemukan satelit di planet Mars yang bernama Deimos dan Phobos. Selain itu, ia juga menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda rotasi Saturnus serta massa Mars. Selanjutnya, 12 Agustus 1960, satelit komunikasi pertama diluncurkan. ECHO atau dikenal dengan HERO adalah satelit komunikasi pasif pertama milik Amerika Serikat. Terbuat dari balon metal berdiameter 30 meter dan 40 meter. Berturut-turut, kedua satelit itu diluncurkan pada tahun 1960 dan 1964 oleh Lembaga Antariksa NASA. Kemudian 12 Agustus 1990, fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan. Fosil Tyrannosaurus Rex terlengkap dan terbesar ditemukan di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Fosil tersebut lantas diberi nama Sue. Fosil itu diperkirakan berusia 60 hingga 67 juta tahun.
2: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun. Sudah semakin malam ya, sudah semakin larut malam ya. Jam 10 lebihnya 15 menit. Jadi yang baru saja bergabung di sesi kali ini atau sesi paling akhir, sesi ketiga dari jam 10 sampai dengan jam 11 malam, Lala Poppy, saya ucapkan selamat datang. Sebenarnya terlambat sih, tapi gak apa-apa. Karena mungkin hari ini Anda belum bisa tidur, karena memang ini ya, masih nunggu ngantuknya. Silakan merapat terus sampai jam 11 malam nanti. Dan tentunya balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, ada saya Rian yang sudah siap untuk menemani sahabat Suara Madiun semuanya dengan lagu-lagu Indonesia yang

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: LPBL Radio Suramadu.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan nonton, aja disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus kieneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Stay tuned.

Sebelah 3FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Lala Poppy, lagu lama Poppy Indonesia untuk kesempatan kali ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 12 Agustus 2026. By the way, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung dari jam 8 tadi sampai hampir di jam 11 malam ini. Dan semoga aja besok bisa ketemu lagi ya, tentunya di kesempatan yang lebih menyenangkan lagi. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini bermula dari rekomendasi hasil World Conference of Minister Responsible for Youth pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional diperingati akan sebuah wujud peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muda dapat menjadi mitra penting dalam mewujudkan upaya global dalam berbagai permasalahan. Kemudian 12 Agustus 1877, penemuan

0: Deimos, dan Phobos. Selain itu, ia juga menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, serta massa Mars. Selanjutnya, 12 Agustus 1960, satelit komunikasi pertama diluncurkan. ECHO atau dikenal dengan HERO adalah satelit komunikasi pasif pertama milik Amerika Serikat. Terbuat dari balon metal berdiameter 30 meter dan 40 meter. Berturut-turut, kedua satelit itu diluncurkan pada tahun 1960 dan 1964 oleh Lembaga Antariksa NASA. Kemudian 12 Agustus 1990, fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan. Fosil Tyrannosaurus Rex terlengkap dan terbesar ditemukan di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Fosil tersebut lantas diberi nama Sue. Fosil itu diperkirakan berusia 60 hingga 67 juta tahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun 90.

90.5 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu?
2: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
0: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir di Biran, Provinsi Holguín, Kuba. Ia lantas dikenal sebagai revolusioner dan presiden Kuba yang menjabat sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Kemudian Castro meninggal dunia pada 25 November 2016 pada usia 90 tahun. Selanjutnya, 13 Agustus 1960, Republik Afrika Tengah merdeka. Negara yang merupakan koloni dari Prancis ini mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Dahulu, Republik Afrika Tengah bernama Ubangisari. Negara ini berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Kemudian 13 Agustus 1961, pembangunan Tembok Berlin. Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh pemerintah Jerman Timur. Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti kendaraan. Selanjutnya, 13 Agustus 1999, Nisoki menjadi bendera nasional Jepang. Nisoki ditetapkan sebagai bendera nasional Jepang sesuai aturan tentang bendera nasional dan lagu kebangsaan nasional yang diumumkan dan berlaku sejak Jumat 13 Agustus 1999. Meski pada masa sebelumnya tidak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari ini telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri.

Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicekot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya. Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
0: Suara Madiun

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir di Biran, Provinsi Holguin, Kuba. Ia lantas dikenal sebagai revolusioner dan presiden Kuba yang menjabat sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Kemudian Castro meninggal dunia pada 25 November 2016 pada usia 90 tahun. Selanjutnya, 13 Agustus 1960, Republik Afrika Tengah merdeka. Negara yang merupakan koloni dari Prancis ini mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Dahulu, Republik Afrika Tengah bernama Ubangisari. Negara ini berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Kemudian 13 Agustus 1961, pembangunan Tembok Berlin. Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh pemerintah Jerman Timur. Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti kendaraan. Selanjutnya, 13 Agustus 1999, Nisoki menjadi bendera nasional Jepang. Nisoki ditetapkan sebagai bendera nasional Jepang sesuai aturan tentang bendera nasional dan lagu kebangsaan nasional yang diumumkan dan berlaku sejak Jumat 13 Agustus 1999. Meski pada masa sebelumnya tidak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari ini telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
4: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae dek. Aja curat-curat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir di Biran, Provinsi Holguín, Kuba. Ia lantas dikenal sebagai revolusioner dan presiden Kuba yang menjabat sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Kemudian Castro meninggal dunia pada 25 November 2016 pada usia 90 tahun. Selanjutnya, 13 Agustus 1960, Republik Afrika Tengah merdeka. Negara yang merupakan koloni dari Prancis ini mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Dahulu, Republik Afrika Tengah bernama Kubangisari. Negara ini berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Kemudian 13 Agustus 1961, pembangunan Tembok Berlin. Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh pemerintah Jerman Timur. Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti kendaraan. Selanjutnya, 13 Agustus 1999, Nisoki menjadi bendera nasional Jepang. Nisoki ditetapkan sebagai bendera nasional Jepang sesuai aturan tentang bendera nasional dan lagu kebangsaan nasional yang diumumkan dan berlaku sejak Jumat 13 Agustus 1999. Meski pada masa sebelumnya tidak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari ini telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir di Biran, Provinsi Holguin, Kuba. Ia lantas dikenal sebagai revolusioner dan presiden Kuba yang menjabat sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Kemudian Castro meninggal dunia pada 25 November 2016 pada usia 90 tahun. Selanjutnya, 13 Agustus 1960, Republik Afrika Tengah merdeka. Negara yang merupakan koloni dari Prancis ini mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Dahulu, Republik Afrika Tengah bernama Ubangisari. Negara ini berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Kemudian 13 Agustus 1961, pembangunan Tembok Berlin. Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh pemerintah Jerman Timur. Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti kendaraan. Selanjutnya, 13 Agustus 1999, Nisoki menjadi bendera nasional Jepang. Nisoki ditetapkan sebagai bendera nasional Jepang sesuai aturan tentang bendera nasional dan lagu kebangsaan nasional yang diumumkan dan berlaku sejak Jumat 13 Agustus 1999. Meski pada masa sebelumnya tidak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari ini telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si ada aku sik, Pak. Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa? Hey.
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir di Biran, Provinsi Holguin, Kuba. Ia lantas dikenal sebagai revolusioner dan presiden Kuba yang menjabat sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Kemudian Castro meninggal dunia pada 25 November 2016 pada usia 90 tahun. Selanjutnya, 13 Agustus 1960, Republik Afrika Tengah merdeka. Negara yang merupakan koloni dari Prancis ini mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Dahulu, Republik Afrika Tengah bernama Ubangisari. Negara ini berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Kemudian 13 Agustus 1961, pembangunan Tembok Berlin. Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh pemerintah Jerman Timur. Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti kendaraan. Selanjutnya, 13 Agustus 1999, Nisoki menjadi bendera nasional Jepang. Nisoki ditetapkan sebagai bendera nasional Jepang sesuai aturan tentang bendera nasional dan lagu kebangsaan nasional yang diumumkan dan berlaku sejak Jumat 13 Agustus 1999. Meski pada masa sebelumnya tidak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari ini telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Motor karo merokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, terek. Hei, mandeko. Kita nak meripat iki. Nak bolong ya apa?
2: Kan iku meripatmu, mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, noe.
3: Iya. Sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
6: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
5: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
6: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
7: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir di Biran, Provinsi Holguín, Kuba. Ia lantas dikenal sebagai revolusioner dan presiden Kuba yang menjabat sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Kemudian Castro meninggal dunia pada 25 November 2016 pada usia 90 tahun. Selanjutnya, 13 Agustus 1960, Republik Afrika Tengah merdeka. Negara yang merupakan koloni dari Prancis ini mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Dahulu, Republik Afrika Tengah bernama Ubangisari. Negara ini berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Kemudian 13 Agustus 1961, pembangunan Tembok Berlin. Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh pemerintah Jerman Timur. Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti kendaraan. Selanjutnya, 13 Agustus 1999, Nisoki menjadi bendera nasional Jepang. Nisoki ditetapkan sebagai bendera nasional Jepang sesuai aturan tentang bendera nasional dan lagu kebangsaan nasional yang diumumkan dan berlaku sejak Jumat 13 Agustus 1999. Meski pada masa sebelumnya tidak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari ini telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 90.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz lahir di Biran, Provinsi Holguin, Kuba. Ia lantas dikenal sebagai revolusioner dan presiden Kuba yang menjabat sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Kemudian Castro meninggal dunia pada 25 November 2016 pada usia 90 tahun. Selanjutnya, 13 Agustus 1960, Republik Afrika Tengah merdeka. Negara yang merupakan koloni dari Prancis ini mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Dahulu, Republik Afrika Tengah bernama Ubangisari. Negara ini berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Kemudian 13 Agustus 1961, pembangunan Tembok Berlin. Tembok yang menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok tersebut dibuat oleh pemerintah Jerman Timur. Pembangunan Tembok Berlin juga dibarengi dengan didirikannya menara penjaga sepanjang tembok ini. Ada juga pembuatan sebuah daerah terlarang yang diisi ranjau anti kendaraan. Selanjutnya, 13 Agustus 1999, Nisoki menjadi bendera nasional Jepang. Nisoki ditetapkan sebagai bendera nasional Jepang sesuai aturan tentang bendera nasional dan lagu kebangsaan nasional yang diumumkan dan berlaku sejak Jumat 13 Agustus 1999. Meski pada masa sebelumnya tidak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari ini telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketenteraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua mungkin nih baik. Waktu baik to, yang penting sampah. Mbah, ribut tuh mbah. Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, Natal ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya Le?
4: Jangan lupa 3FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat secara.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya sudah lansia dan tidak bisa kesana kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat khusus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2020.